0: sarapan nih pagi ini.
1: Kayak dari kemarin deh enggak.
0: Iya ya, lagi sepi banget ini, kosong banget meja ya.
2: Emang ini tanggal tua eh.
1: Emang pada malas apa gimana ya sekarang ya?
2: Enggak tahu, apa udah mulai pada enggak peduli sama kita ya? Atau kalian pada malas? Hari ini kayaknya hari malas sedunia deh.
0: Ah, tepat sekali, hari malas nasional.
2: Oh, enggak ya. Sedunia ya?
1: Enggak.
2: Karena yang malas cuma Indonesia, maunya nasional. Kerja.
0: Ya, jadi hari ini tanggal 10 ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi sebagai
2: hari malas nasional.
0: Tahukah kamu? Jadi kalau malas-malas gini, kita request lagunya juga mungkin yang bisa menemani untuk kemalasan. Jadi ibaratnya kayak lagu-lagu chill, lagu-lagu santai, menemani kamu mungkin yang lagi goler-goleran. Apa deh?
2: Leye-leye. Yo, kira-kira lagu apa yang cocok ya Nul ya? Lagu apa yang ya? Kayaknya kira-kira pas ya? Untuk bermalas-malasan tuh apa? Silakan versi kamu lagu apa? Sekalian request 0816-114-1014. Kirim salam juga boleh. Ibun, lagu malas versi Ibun.
0: Tadinya mau geger, tapi geger gak diputer ya.
2: Geger kok malas gimana sih? Oh, itu kan headbanger banget.
0: Balance, karena kalau kita
2: Gak bisa, ayo dong, sesuai konteks apa, dong
0: apa, inilah, apa.
2: Malas.
0: Sudah terlalu lama
2: sendiri.
0: Sudah terlalu, tuh mendayu-dayu anak.
2: Kalau versi gue ya, kalau malas tuh kayak pengennya melupakan segala sesuatunya.
1: Apa tuh?
2: Lupa lagi syairnya. Itu gua.
0: Kayak orang-orang zaman sekarang.
1: Atau bayang.
2: Dan lalu
1: float.
0: Iya bisa. Atau itu.
2: Lu, kalau lu gak usah lu. Gua udah cukup males liat muka lu.

0: Bang Boril, Bang Boril,
1: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
0: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Tahun baru,
5: pasangan baru,
4: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
5: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yap,

0: 1.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Yes, masih bersama Kinos Gina. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRL lantai 6.
1: Betul.
0: Lapar. Ibu puasa ya? Meja masih sepi nih.
1: Ya, kita emang harus bersih meja. Enggak boleh berantakan.
0: Enggak boleh kotor, enggak boleh berantakan.
1: Iya, enggak boleh.
0: Tapi kalau makan boleh dong.
1: Kalau makan ya boleh.
0: Ngopi.
1: Boleh mau ngopi.
0: Ngemil.
1: Ya santai kalau itu.
0: Bayangin ya. Kopi ketemu sama repis bak.
1: Mantap itu.
0: Iya makanya atau misalnya kopi atau enggak kopi susu ditemenin sama bala-bala atau
1: cakep.
0: Bakwan.
1: Wah. Mantap kalau kata aku.
0: Best.
1: Nah, sahabat suara yang sedang mendengarkan pun juga kayak mantap. Ya beli buat diri dia sendiri.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Itu dia. Enggak
0: apa-apa, it's okay. Gitu. Kita udahnya siaran yuk, kita cari gorengan yuk.
1: Enggak boleh, Rizky, enggak boleh kayak gitu. Kita tuh kalau siaran jangan mengharapkan pamri.
0: Enggak pernah aku mengharapkan uang. Aku mengharapkan sarapan dan kopi. Kopi dulu lah guys, biar matanya buka dikit gitu.
1: Nah ini
0: masih Senin ini.
1: Karena ini adalah hari malas senasional ya,
0: senasional.
1: Bukan sedunia ya.
0: Senasional.
1: Itu senasional, makanya jadinya begitu tuh mengharapkan belas-belas kasih makanan karena malas menyediakan sarapan sendiri. Kita baca request dulu, ini ada dari Idam di Makassar ya kan. Saat ini sedang berada di Depok. Oh, jadi Idam itu di Makassar. Tapi saat ini sedang berada di Depok. Berarti Idam itu harusnya mengatakan dia di Depok.
0: Kenapa?
1: Kecuali kalau dia bilang Idam orang Makassar. Nah, tapi saat ini lagi domisili di Depok.
0: Iya,
1: nah, itu loh, Dam.
0: Biar gak bingung loh, Dam.
1: Iya, kalau aku Idam di Makassar, saat ini sedang berada di Depok. Oh, ada kali kampung Makassar kali di Depok ya?
0: Mungkin.
1: Ada ya.
0: Idam lagi memperingati Hari Malas Nasional.
1: Jadi
0: ya udah, semau dia aja WhatsAppnya.
1: Iya juga sih.
0: Kata Idam, boleh nggak aku datang ke studio Iswara? Boleh.
1: Asalkan. Iya. Ada seonggok buah tangan.
0: Asalkan iya, tidak merepotkan, ya kan? Asalkan tidak tidak lagi sibuk.
1: Mm-mm.
0: Ya, asalkan mau dengar lagunya Wayang Damai nih.
1: Bisa, kita puterin bisa, asalkan tetap ada asalkan. Ini yang request banyak ini, kagak kebaca semua ntar.
0: Selamat pagi warga Wisma MRA lantai 6, selamat pagi warga Indonesia. Ini dari siapa nih? Dari Uci ya?
2: Uci.
0: Mau request lagunya Batasi Rasa by Ce Mahalini. Pakai Ce sebel.
1: Ce Mahalini.
0: Geluh. Ya kan sambil leyeh-leyeh scroll medsos, kebayang dah tuh Bang Sena yang lagi bikin ketoprak padahal masih CEO.
1: Bang Sena teh siapa?
2: Bang Sena.
1: Ini pasti film
0: atau
1: ini.
0: Atau drakor.
1: Ikan.
2: Film.
0: Kok enggak ngantor Uci tumben? Lagi leyeh-leyeh?
1: Lagi libur kali.
0: Oh iya juga sih. Selamat pagi hadirin. Ibu Nomichan Kinos. Ada hadirin lontong aman nih.
1: Kalau gini kan cakep hadirin.
0: Masih aman nih hadirin kalau calontong nih.
1: Itu dia hari Senin yang malas ini pengen request ke Psychoji Online.
0: Widih.
1: Agak ada lagu malas-malas. Nah tuh kalau Psychoji Online.
0: Mungkin maksudnya di rumah onlinean aja lah. Kerja juga by online aja lah.
1: Gitu
0: gak usah ke kantor lah. WF home.
1: Ya udah.
0: WF home.
1: Karena hadirin sudah mengubah nama belakangnya menjadi lontong. Tidak lagi.
0: Tadinya apa sih?
1: Tadinya Raka.
0: Tadinya Raka Hadirin ya?
1: Bukan.
0: Atau Hadirin Gibran ya?
1: Raka Bumi.
2: Raka Bumi.
1: Raka Bumi.
0: Oh.

0: suara. Lagu malas nih. Bunuh diri kali ya.
1: Ini judulnya tadi Mahalini, bukan, bukan. Kan kalau penyanyi-penyanyi zaman
0: siapa
1: now.
0: Siapa yang request tadi nih?
1: Diva-diva. Uci. Diva-diva zaman now itu kayak Liodra, Mahalini. Terus ada lagi siapa? Ziva, itu lagunya gini mas.
0: Sorry, aku lagunya Nona.
1: Mengiris, ngiris.
0: Sorry, aku lagunya Nona.
1: Nona apa?
0: Yang udah keluar negeri.
1: Yang udah keluar. Ini juga bagus Diva Diva
0: keren
1: Indonesia.
0: Banget itu, keren. Tapi aku lagi Nona banget sih, sorry.
1: Ih, parah.
0: Tembang Jawa bergema di ajang Head in the Clouds LA 8 Agustus 2026. Keren. Ada nonton gak? Ada nonton gak?
1: Ini Pak, makanya kamu bahas Nona-Nona ini gara-gara Nona ada di Head in the Clouds itu.
0: Keren banget dong, sumpah dah. Apalagi pas dia lagi kayaknya muterin lagu Jawa gitu deh. Kayak lo lebay gitu. Lo lebay gak sih bacanya? Lo lebay. Jadi tembang ini adalah semacam lullaby atau lagu yang biasa dinyanyikan seorang ibu untuk menidurkan bayinya di dalam berisi harap, di dalamnya berisi harapan baik untuk sang buah hati. Tahu lagu
1: yang
0: mana?
1: Yang mana?
0: Lingsirungi.
1: Bukan. Ngapain ada seorang ibu nidurin anaknya pakai lagu kuntilanak begitu?
0: Hey, kamu kalau tahu aslinya lagunya tuh lagu enggak begitu, bukan lagu yang hantu-hantuan aslinya mandu.
1: Emang iya. Ini enggak ada suara Nona ini, Nona nyanyinya.
0: Jadi lagu Lingsirungi kenapa jadi di kesannya lagu horor, karena waktu itu ada di lagu di filmnya.
1: Apaan tuh? Pengabdi Setan.
0: Bukan. Lebih ke lagu sebelum-sebelumnya lagu horor gitu loh. Aslinya mah lagu-lagu Jawa. Iya biasa aja gitu nu.
1: Oh. Bukan lagu hantu, ada yang penting. Ya sabar, sabar. Kenapa sih orang-orang pada ngomel aja?
0: Itu juga Sunda juga. Sebenarnya bukan lagu
1: di
0: hantu.
1: TikTok dibilang Lingsir Wengi itu lagu tentang orang yang kasmaran.
0: Tuh. Percintaan malah.
1: Terima kasih ya BJNNGH gitu. Ceritanya itu udah malam tapi belum bisa tidur kata TikTok.
0: Gitu.
1: Ya oke, terima kasih atas info. Nya.
0: Boleh gak puterin si videonya Nona
1: ini
0: yang dia ini muterin lagunya. Nah, ini. Apa tadi nama konsernya dulu?
1: Head in the Cloud.
0: Mana lagu Jawanya? Oh, bentar lagi nyari nih. Nih.
1: Keren
0: habis. Yang nontonnya bule semua nih.
1: Ini Nona yang nyanyi. Bukan, masa bukan. Ada yang kesurupan. Ini LE banget tuh, aing macan. Dia bule.
0: Dilengkapi.
1: Iya. I'm a tiger gitu.
0: Big screen ya, Nona personilnya udah gitu dengan alam indahnya Indonesia. Keren abis sih emang Nona ya.
1: Bagus sih ya kan. Tuh kan di TikTok juga pada Lingsir Wengi itu ceritanya cewek galau yang lagi kangen sama pacarnya pas malaman. Dance Cloud, oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Nah,
0: gitu.
1: Terus tapi traveling 1 menit bilang, apa? Tapi kebayangnya Kunti
0: bener,
1: yang lagi nyanyi
0: bener,
1: ya kan.
0: Benar. Karena sempat booming si lagu ini gara-gara dia masuk salah satu film horor yang booming juga gitu di Indonesia.
1: Lagi kenapa sih dinyanyiin di film horor kalau emang lagunya tuh tentang percintaan?
0: Yang Sunda, soalnya Sunda juga ada yang Abdi Ma, Abdi Teh
1: Ayana, ini boneka itu kan. Oh iya, itu juga dipakai di film horor.
0: Iya, emang.
2: Sama Risa Saraswati.
0: Padahal mah lagu Sunda, lagu anak-anak.
1: Padahal tuh lagu-lagu apa namanya? Lagu-lagu tembang itu kan sebenarnya bagus ya,
0: iya.
1: Itu kan kayak kearifan lokal, iya. Tapi entah kenapa kok banyak yang kayak pesona itu mistis gitu loh.
2: Kan kayak Nina Bobo juga.
1: Nina Bobo ya. Kalau dinyanyi nama Sumala jadinya serem Bobo.
0: Terus terakhirnya gitu
2: digit nyamuk.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Nina Bobo. Coy
0: sama suara. Jangan kemana-mana ya, nanti bentar lagi kita bakal ada Braga Berita Olahraga.

0: 6 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Selamat pagi dari Braga, berita olahraga with Kinos, Bung Kinos dan juga Miss Gina.
2: Bung Gina dong.
1: Bung Gina, oke. Silakan dari dunia sepak bola terlebih dahulu.
2: Maksudnya saya?
1: Iya, silakan. Oh,
2: okay.
1: Bung Gina.
2: Baik.
1: Bungkusan.
2: Untuk berita olahraga kali ini kita mengawali dari Timnas Indonesia ya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Timnas Indonesia?
1: Iya. Gagal, cuy.
2: Iya, memang dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Karena ditahan imbang 1-1 oleh Singapura di laga pamungkas grup A.
1: Yoi.
2: Di Stadion Jalan Besar Kalang. Ya kan? Jadi ya sudah, harus menyudahi fase grup di peringkat ketiga dengan total 7 poin.
1: Ya.
2: Ini menurut saya kalau dana-dana APBN banyak di dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan atlet, itu mungkin Indonesia bisa masuk ke babak berikutnya.
1: Mungkin sebenarnya dananya ada, tapi nggak nyampe kali.
2: Ah, itu nyangkut di tengah jalan. Di mana nyangkutnya itu? Dan berikutnya ini dari Chelsea ya. Kemarin itu ada pertandingannya Chelsea melawan AC, kalau nggak salah inverter ya.
1: Oh, AC inverter. Biar irit ya listriknya, Bu ya.
2: Iya.
1: AC Milan.
2: Oh, AC Milan. Ah,
1: selepet hidungnya.
2: Itu di GBK loh kemarin itu.
1: Iya, betul sekali.
2: Itu 3-0. Jadi menang Chelsea Olivia melawan AC inverter itu ya kan.
1: Chelsea oli samping loh.
2: Aduh, oli samping. Dan kemenangan itu memang menjadi kayak modal positif bagi Chelsea menjelang musim baru ya. Ini di bawah asuhan Xabi Alonso. Pantes sekarang namanya aja Xabi. Bisa menang gak nih kita? Xabi.
1: Xabi.
2: Iya kan. Dan berikutnya juga dari dunia bulu tangkis.
1: Yoi.
2: Ini Indonesia akan menjalani rangkaian event besar dalam waktu dekat ya.
1: Yes, betul.
2: Mulai dari kejuaraan dunia, China Masters dan Asian Games 2026.
1: Betul.
2: Terus kejuaraan dunia bulu tangkis atau BWF ini akan bergulirnya tuh di New Delhi, India.
1: Oh.
2: Tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026.
1: Minggu depan ya.
2: Iya, di New Delhi. Jangan lupa sebelum bertanding mandi dulu di Sungai Gangga. Ya Allah.
1: Ini ajang prestisius ya, Nul?
2: Iya, ajang prestisius sekali. Memang Indonesia menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya.
1: Iya.
2: Itu di tunggal putra akan ada Jonathan Christie.
1: Jojo.
2: Yang akan menempati sidit ketiga.
1: Sidit.
2: Pagerku berbunyi.
1: Sidit.
2: Begitu bunyinya. Sidit. Dan juga nanti akan ada Alwi Farhan ya.
1: Ya, berdua tuh dari tunggal putra.
2: Nah, kalau dari sektor perempuan.
1: Ya.
2: Sektor. Ya. Itu akan ada Putri Kusuma Wardani.
1: Betul, Putri KW.
2: Iya, karena udah unggulan ke-6 ya.
1: Masuk
2: nanti dia saling bahu-membahu dengan Talita R. Wiryawan.
1: Yoi.
2: Ganda putranya juga akan ada Viva ya. Kosmetik, Fajar sama Fikri ya.
1: Salah dong, kalau Viva, Fikri dan Fajar.
2: Oh, saya gimana?
1: Fajar dan Fikri berarti Fafi.
2: Oh, Fafi.
1: Yeah.
2: Ya, mohon maaf, namanya juga kebalik. Terus juga ada dua pasangan lainnya. Ini ada Reki ya.
1: Yeah.
2: Raymond sama Niki. Niko. Itu maksudnya. Iya. Iya. Reko namanya.
1: Reko siapa?
2: Kayak bumbu masakan ya.
1: Oh.
2: Reko itu Raymond dan Niko.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Rokin. Raymond dan Joaquin.
2: Bisa, asik. Itu dia. Ya, kita doakan semoga.
1: Nih, saking siap-siapnya ya, kemarin di Korea. Korea Open ya, kemarin baru selesai kemarin.
3: Yeah.
1: Gak ada sama sekali pemain Indonesia.
2: Dan kalau gak ada pemain,
1: Katanya
2: persiapan buat apa?
1: Ya ini, yang championship ini.
2: Oh, persiapan buat championship.
1: Yoi.
2: Ini karena memang dananya terbagi-bagi.
1: Iya, karena kemarin kan udah dapat 2 emas dari di Cina dan juga di Korea. Jepang.
2: Bung Rizky mau menambahkan dari olahraga kesukaan Bung Rizky.
1: Apa tuh? Oh, Padel. Premier Padel 2026 kemarin.
3: Di mana kemarin?
2: Padel udah ada perlombaan ya di London.
1: Oh, London, betul. Ih, pintri Bunda ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Dari sektor putranya kemarin ada Clasico ya, El Clasico. Ada Tapia sama Coelho menghadapi,
3: ya Allah,
2: juara habis waktunya Paris.
1: Pokoknya dimenangin oleh Tapia sama Coelho. Sedangkan dari ceweknya yang tadi malam kita nonton tuh, ada Claudia Fernandez sama Martina Calvo.
2: Yang muda itu menang.
1: Yang masih muda banget itu ya menang. Ya. Atas Brea dan juga
2: itu luar biasa, Bung Rizky. Saya menonton pertandingannya. Itu pasangan yang menang itu, yang perempuan-perempuan itu, yang umurnya masih 18 sama 20 ya kalau gak salah. Itu kayak gangsing. Itu pasti dia sebelum pertandingan sama pelatihnya dikasih banyak makan gula itu, jadi sugar rush, jadi goyang terus kenceng goyang banget.
1: Ya bener, biar ini terus, biar aktif terus
2: kayaknya
1: gitu.
2: Begitu sih.
1: Baiklah, memang demikianlah Braga Berita seputar olahraga bersama Bung Kinos dan juga Bung Kusan,
2: Bung Gina. Terima kasih.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Yes, morning, morning, morning.
0: Barusan gue sama Gina, Sahabat Suara, habis kuat bareng-bareng di studio supaya gak ngantuk,
1: untuk menyemangati hari kita dan memperkuat otot-otot kaki dan panggul.
0: Enggak sih, lebih tepatnya karena dikerjain sama Sahabat Suara yang ada di TikTok.
1: Emang pada suka begitu sih jadi orang.
0: Pada happy banget ngeliat orang ini ya, susah ya.
1: Lah, itu dia. Nanti. Oh, enggak ada. Padahal hari ini itu tepatnya adalah hari malas nasional.
0: Tapi kan kita enggak boleh sebenarnya ya. Malas kan enggak boleh.
2: Itu sifatnya setan katanya dulu.
1: Kok ngelihatnya ke aku?
0: Katanya. Oh. Aku nanya, aku bertanya. Makanya aku lihatnya kamu, masa aku lihat sama Om Indra. Om Indra mah tiap hari malas. Bukan hari ini doang.
1: Hari malas memang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.
0: Iya, Om Indra lagi malas katanya.
3: Banget.
0: Di rumah.
1: Lagi. Hey. Tapi ini ketemu ada sebuah cocok logi.
0: Cocok logi.
1: Ya kan? Karena Indra lagi males dan ternyata konon malas di rumah. Nah, tadi Bu Widi kalau enggak salah di TikTok request lagu judulnya Bosan. Lah kan itu ada cocok sebuah logi. Cocok logi. Iya kan? Itu dia. Konon katanya kalau ngomongin males-malesan itu kan harusnya ada hal-hal yang bisa membangkitkan mood.
0: Ya.
3: Caranya.
1: Nah, kalau aku kan caranya tadi kalau udah mulai males, aku tuh kira-kira kayak tiger sprong.
0: Stretching kah?
3: Tiger sprong.
1: Iya, tiger sprong. Sprong ya, sprong. Jangan salah ngomong, tiger sprong.
3: Iya.
1: Ya kan?
3: Enak tuh.
1: Tapi kalau orang yang enggak bisa ngomong R jadinya apa?
0: Sprong.
1: Oh, splong. Iya.
0: Kalau enggak bisa bilang R kan?
1: Iya, kalau enggak bisa bilang R. Oh, iya, kalau enggak ada huruf R-nya. Apa ya?
3: Spol.
0: Enggak ada huruf apa?
1: Enggak ada huruf R-nya.
3: Spol.
1: Oh, spok?
0: Sponge.
1: Sponge. Itu dia. Itu biasanya yang aku lakukan jikalau aku lagi mulai bad mood atau bermalas-malasan.
0: Masih pagi nih, Gina. Astagfirullahaladzim. Selain 5 perayaan di atas, ada 5 perayaan emang dulu.
1: Mana perayaan?
0: Tahu dibilang gitu. Jadi sekali lagi tanggal 10 Agustus adalah salah satu perayaan yang tidak kalah menarik, Hari Malas Nasional atau The Lazy Day. Tidak diketahui awal mulanya gimana Sahabat Suara Hari Malas Nasional ini. Yang pasti kalau nasional kan berarti skalanya Indonesia ya.
1: Iya.
0: Namun adanya hari tersebut dapat dinikmati dengan bersantai, istirahat yang cukup di rumah dan tidak mengerjakan apapun. Jadi Sahabat Suara, kalau sekarang kamu udah di kantor, kasih tahu sama bos kamu, Pak, hari ini tuh Hari Malas Nasional, Pak.
3: Oh, pecat itu
1: langsung. Iya, saya pulang dulu.
0: Cuma kasih tahu doang. Misalnya nggak pulang nggak apa-apa deh, tapi boleh nggak hari ini kita
3: leye-leye
0: atau kita main game saja yuk, bos. Gitu. Makan siang bareng yuk.
3: Hah? SP lo itu.
0: SP.
3: Iya, di saat
0: enak itu.
1: SP. Apa?
3: Surat peringatan.
1: Surat peringatan itu dia. Ya
3: kan di kantor nggak boleh dong masal-masal.
1: Kalau ngomong jangan suka nyerempet jurang. Udah, mendingan tanya aja sama Sahabat Suara. Kalau lagi malas-malesan, hal apa yang paling bangkitin mood kamu kalau lagi males ya? Langsung WhatsApp aja ke 0816 114 1014.
0: Yo mari.

0: Suara Wadi Indonesia, sahabat suara, selamat pagi buat Ibu Yanti, nyokap gua. Apa kabarnya nyokap?
1: Di sini terjadi kayak kumpul keluarga dan terjalin tali silaturahmi.
0: Tiba-tiba
1: ya.
0: ada Rere, mantannya adik gue yang kayak, si Ibun, Rere, apa kabar? Terus gue dalam hati, Rere mana? Kan gue gak tahu ya. Iya. Yang kepikiran langsung, mantannya Kurni. Iya, oh.
1: Iya, dan lalu berkumpul kembali ada ibunya, ibu kandung dan ibu mertua
0: kita memang rajin dengerin kita.
1: Itu dia, makanya akhirnya saling menyapa saling mereka. Menyapa. Ini bisa menjadi ajang tali kasih.
0: Silaturahmi. TikTok, ya. Harus subuh hubungan baik selalu harus terjaga.
1: Benar, jikalau sahabat suara ada yang terpisah oleh jarak dan waktu.
0: Boleh.
1: Siapa tahu bisa bertemu di TikTok isuara.network, ya kan?
0: Betul sekali. Kita kembali ke topik ya sahabat suara. Tadi pertanyaan topiknya apa, Ibun?
1: Apa gitu?
0: Apa gitu dia yang tadi bacain. Kalau ngomongin malas-malasan sahabat suara, hal apa sih yang paling bisa bangkitin mood kamu kalau lagi malas?
1: Tah.
0: Selamat pagi deh, Jo.
1: Jo bilang yang bisa naikin mood adalah pertama cuci muka, terus dengerin suara itu mood we jadi 100% semangat.
0: Terima kasih, Jo. Please puterin Hong dari Nona. Oke, tungguin ya nanti Jo ya. Sama satu lagi kata Jo nih.
1: Apa?
0: Sama satu lagi bisa bikin aku semangat.
1: Apaan?
0: Dapat WhatsApp dari Uci.
1: Belum jadi-jadi waktu itu nontonnya berdua tuh ya kan.
0: Si.
1: Padahal itu udah bagi tiket nonton berkali-kali perasaan.
0: Selamat pagi ada Rina nih. Ngomongin masalah malas apa katanya dulu?
1: Aku tiap pagi males ngapa-ngapain karena nontonin kalian. Tapi aku bisa jadi semangat kalau ada sponge ini. Coba udah coba belum?
0: Si Rina mah emang mancing-mancing Rina.
1: Jajanannya
0: gitu. Ada apa tadi? Ada kalau ada apa?
1: Sponge tulisannya. Cemilan itu loh.
0: Oh,
1: sponge crunch. Itu dia.
0: Itu emang enak banget sih. Enak banget tuh sih.
1: Bayangkan jikalau si pembuat
0: dijilat dulu, jangan langsung dimakan dulu, dijilat
1: kan
0: dulu.
1: Kan dia bentuknya kayak bulat-bulat tengahnya
0: bolong.
1: Iya, bolo.
0: Dijilat dulu ada coklatnya tuh.
1: Iya.
0: Enak banget.
1: Enak dijilat banget. Itu
2: ya pastinya crunchy ya.
0: Iya, enak banget beneran.
1: Untung
0: Rina.
1: Untung yang nyiptain si crunch crackers itu sih, itu pakai E terakhirnya. Bayangkan kalau gak ada E-nya bunyinya gimana?
2: Gimana tuh, Pak? Gimana bunyinya, Pak?
0: Kalau gak ada E-nya?
1: Iya, kan tulisannya sponge.
0: Oh iya benar juga ya.
1: Iya.
0: Atau spons?
1: Spons.
0: Iya.
1: Kan kalau spons mah sejatinya tulisannya SPONS.
0: Iya iya benar-benar.
1: Ya kan. Oke kita lanjut aja ya.
0: Gak yang siaran, gak yang
1: apa sih?
0: Gak sih, gak yang sahabat suaranya. Ya Allah bercandaannya, astagfirullahaladzim.
1: Ya pada kacau banget ya ampun. Pikirannya makanya dikontrol. Jorok lah.
0: Kontrol bener, kontrol bener. Remote bisa.
1: Remote kontrol ya kan.
0: Pagi yang cerah pergi ke Peru, cakep. Minum jamu hangat bikin mergair. Artinya cakep. Senin tiba semangat baru bersama cakep. Iswara makin cerah anjay.
1: Tumben ini Reti udah lama tidak hadir ya, sekarang hadir kembali.
0: Karena lagi apa tadi? Lagi
1: ada pelajaran olahraga. Jadi bu guru ini lagi nggak mengajar.
0: Oh gitu.
1: Lagi gabut kayaknya.
0: Siap.
1: Ya kan. Apa aku kalau lagi males dengerin Iswara sambil nonton live TikToknya.
0: Masa
1: apalagi kalau Ibu Panos lagi bagi-bagi hadiah, makin semangat kode, deh.
0: Kode dasar.
1: Malah kita yang dikode balik. Biasanya kita kode minta makanan, kalau sahabat suara kode minta hadiah ya. Bisa
0: ya,
1: bener sih.
0: Lagi. Pada celamitan ya, nggak siaran, nggak yang dengerin. Dari Abai, makasih dengerin musik sambil karaokean. Itu yang bisa bikin dia moodnya kembali lagi ya.
1: Iya.
0: Dengerin musik sambil karaokean.
1: Ya sambil nyanyi-nyanyi gitu.
0: Okay. Cool the time sama pasangan. Setuju gua. Sama yang terakhir, ngopi bareng tetangga. Hah?
1: Ngopi bareng tetangga.
0: Kenapa sama tetangga tapi ya?
1: Ya biasa nongkrong aja di.
0: Tapi anti mainstream nih.
1: Pos.
0: Biasanya kan sama teman-teman segrup atau teman-teman nongkrong.
1: Lah, kan ada
0: sama
1: orang
0: agak lain nih.
1: Satu lingkungan bertetangga itu akrib.
0: Kira-kira kalau nongkrongnya sama tetangga ngobrolin apa?
1: Yang ngobrolin tetangga yang gak ikutan join lah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni.

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu tempat Buril, Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Yang terbaru,

0: Sahabat Suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Yeah. Selamat pagi buat Ana, Widya, Nisa, Anissa, Aming, Citra, Imeji, Uut, Rina, Reti. Siapa lagi?
1: Ada Ta yang tadi nawarin kita ke Solo. Kalau ke Solo nanti kita mau diakupunktur sebadan.
0: Tapi itu bisa jadi mood booster seseorang kalau lagi males.
1: Tapi ya kan? Aku kayaknya untuk detik ini sampai mungkin 1 tahun ke depan aku akan menghindari Solo sih.
0: Kenapa? Karena
1: aku takut ditusuk jarum. Gitu gimana?
0: Siapa tahu moodnya jadi baik.
1: Apa ya?
2: Makanan yang dari Solo itu?
1: Sosis Solo.
0: Bukan. Apa? Selat Solo.
1: Bukan. Surabi Solo. Iya. Kalau itu boleh.
2: Boleh kan?
1: Iya.
0: Betul. Tapi kan nggak harus ke Solo kalau itu.
2: Iya.
1: Itu di sini juga.
2: Lebak bulus deh.
0: Ya dikirim juga bisa berarti ya. Minta kirim juga bisa.
1: Maksudnya,
0: ya.
1: Maksudnya okay. Sahabat Suara kita tuh agak unik ya. Huh? Kan ibaratnya kayak, ayo kak ke Solo nanti aku ajak kulineran gitu ya kan. Hmm. Atau ayo kak ke Solo nanti aku ajak jalan-jalan ke objek wisata Solo yang seru-seru. Ini tak. Ayo kak ke Solo, nanti kalau ke Solo kita akupunktur. Enggak, aku lagi gak ada masalah apa-apa.
0: Mungkin dia, bisa akupunktur kali.
1: Oh iya, memang bisa akupunktur. Tapi kan takut ya, gitu.
2: Tapi ngomong Serabi Solo, Citra pengen nanya, maksud?
1: Nah itu dia, ada kalau gak salah di sini Mangkusuman.
0: Pada celamitan, pada celamitan, gak boleh celamitan, gak boleh minta-minta gitu.
1: Enggak, karena
0: Wisma MRA lantai 6, gak usah banyak nanya,
1: itu
0: gas.
1: Itu dia, kalau yang dari Solo itu kan namanya Notosuman yang terkenal. Ya kalau di sini ada Mangkusuman yang apa tuh suka ada lah.
0: Enak itu, enak dapet juga.
1: Iya,
0: nah ngomongin makanan ya, itu juga bisa menjadi salah satu mood booster kita kalau kita lagi nggak mood atau lagi malas-malesan. Jadi tadi kita udah nanya juga buka topik, kalau kamu lagi malas, gimana cara ngebalikin moodnya?
1: Ah, itu persis seperti Ira.
0: Apa
1: Ira Amansyah bilang.
0: Baju-baju ke Ira Amansyah.
1: Biasanya mood turun pada saat libur ya. Itu jadi alasan aku healing-healing, jalan-jalan sambil kulineran yang sesuai sama kondisi keuangan saat itu.
0: Betul Moko. Ya kan?
1: Makan itu enak sekali buat
0: jalan kote.
1: Jalan kote.
0: Coto gagak. Coto Nusantara.
1: Ada lagi Palu Basa Serigala.
0: Mititi.
1: Mititi Jalan Irian. Masih laku itu.
0: Baso Nyuknyang.
1: Enak sekali tuh. Ya kan?
0: Iya. Baso Nyuknyang.
1: Itu juga Ira Amansyah. Sekedar kita makan tahu Adam sama sambal yang dikirim sama Ira aja sudah cukup. Sambal

0: habis sampai diketok-ketok sudah tidak keluar.
1: Kenapa
0: lagi.
1: Kenapa enggak beli di sini aja? Oh, enggak bisa. Adanya di Makassar.
0: Ada
1: ya?
0: Di Makassar itu yang otentik.
2: Kasih kode lagi mampus lo Ira lo.
0: Ada lagi dari Tutut nih.
1: Pagi Tutut.
0: Bangunin mana, mood tutut gue. Bu. Itu Tutut pagi oh, iya. Bun Kinos Bulin.
2: Oh iya.
0: Bu.
2: Bulin itu maksudnya Buluk sama Indra.
0: Oh iya iya iya.
2: Tutut selamat pagi. Bangunin mood gue tuh. Kenapa mesti bangunin sih? Kalau bangunin tuh kesannya gimana gitu ya,
0: kan, konotasinya. Ya kan maksudnya membangun. Kayak nge-build.
2: Iya, oke. Bangunin mood gue tuh scroll medsos. Bangunin mood gue tuh tinggal scroll medsos konten yang lucu-lucu. Terus denger suara.
0: Terima itu cakep kasih, Tutut. Itu kalau scroll medsos yang lucu-lucu salah satunya bisa mampir ke Kinos Gina ya.
2: Ah banget
0: iya,
2: dong.
0: Iya itu dia.
2: Ke Kinos Gina. Mm-mm. Ke Iswara gak usah?
0: Iswara juga. Setelah itu baru ke Iswara pantengin di situ ya. Ada lagi aku Rifai.
2: Ah selamat pagi Rifai.
0: Kalau lagi males biasanya aku ke dapur bikin kopi dan bengong aja di depan rumah. Dan mengosongkan pikiran lalu mood langsung naik.
2: Nah, tapi kalau santai ngopi, apalagi iya. Kalau misalnya lagi rumah tuh lagi rame gitu ya.
0: Hah?
2: Ini berlaku buat bapak-bapak nih.
0: Kenapa
2: rumah lagi rame, istri lagi ngomel-ngomel, terus si bapaknya malah si suaminya malah nyeduh kopi ke teras ngopi sambil misalnya ngerokok atau nge-vape apa segala macam gitu ya. Nah, yang naik bukan mood tuh.
3: Apa tuh?
2: Emosi istri biasanya naik tuh. Biasanya naik tuh.
3: Diam aja sih tuh.
2: Enggak gitu.
3: Enggak
2: gitu.
3: Gimana?
2: Enak ya ngopi ya. Gitu tuh, coba gitu dong.
0: Iya.
2: Kopinya enak. Iya. Gitu doang.
0: Atau ya.
2: Tapi gue jamin, lu pasti berdiri dari bangku.
0: Apanya yang berdiri? Maksudnya langsung
2: berdiri. Langsung pengen beberes.
0: Oh, langsung mau
2: jangan
0: ini.
2: Jangan mancing.
0: Langsung mau apa
2: jangan
0: namanya?
2: Mancing.
0: Iya, itu dia. Ada dari Widi tuh ya, itu suami saya banget Pak Nos katanya.
2: Nah, kena begitu. Lagi kan lo, rasain lo kan, mampus lo.
0: Ya, ntar abis ini kita

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: seru di Iswara.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Ginos di Iswara.

0: asoy.
1: Bengek lah udah sih.
0: Bengek enak aja. Asma. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bohong banget kalau kamu dengerin lagu ini gak ikut nyanyi. Ya kan, jujur deh. Dengan suara yang pas-pasan, lagunya jadi kocak. Ngomong-ngomong kocak, waktunya untuk kocak nih. Koneksi, cerita, acak.

0: Kami persembahkan Sang Bosan di Rumah.
1: Sang Bosan, itu nyamuk. Sang Bosan.
0: Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
1: Wah, kelihatan. Selamat berasa pagi, ya. Gak ada ketawa soalnya sih.
2: Pas bosannya tuh berasa sampai sini.
0: Enggak, justru lagi happy tahu.
1: Emang iya?
0: Karena udah berhasil keluar dari rumah katanya.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Gimana weekendnya bapak-bapak?
0: Udah lah, gak usah banyak basa-basi, langsung cerita yuk.
2: Langsung cerita, baiklah. Pagi ini kita akan berperan sebagai orang yang selalu malas untuk melakukan sesuatu.
0: Hari ini yang sambung cerita?
2: Sambung cerita aja.
1: Bukan drama ini.
2: Bukan cerita aja.
0: Okay.
1: Ya.
2: Perperannya adalah sebagai orang yang malas untuk melakukan hal ataupun aktivitas sehari-hari.
0: Gas!
2: Sampai suatu saat, orang ini tuh disuruh untuk mengerjakan pekerjaan kantor. Tapi dia malas.
0: Nah, ini mah cerita si Buluk dong.
2: Nah, karena apa? Karena malasnya itu seperti
0: apa? Malas karena.
2: Oh, ini
1: Makanya.
0: Karena malasnya seperti malasnya seperti kaki ini dirantai ke tembok. Males ngapa-ngapain.
2: Dipasung.
0: Kayak dipasung begitu. Males bergerak, susah bergerak. Padahal itu sebenarnya hanya mindset aja. Kondisinya memang sepi di rumah. Gak ngapa-ngapain.

0: seksi.
1: Kenapa tiba-tiba mbaknya bajunya seksi?
2: Lah, kan, mbak di mana?
0: Kan seksinya kan macam-macam seksinya.
2: Tempat
0: seksi
2: pijet kan.
0: Keamanan, seksi kuliner. Kok tempat pijet sih lu? Oh, iya. Tapi gak boleh juga sih.
3: Lanjut.
0: Dasar apa yang kira-kira laki-laki enak yang aku lakukan ya dengan kondisi seperti ini? Ah, aku datangin si mbak itu yang sedang pel menggunakan tangannya. Kemudian aku toel, terus aku bilang, "Mbak,
1: aku selepet dikit pakai karet, boleh ya, Mbak?"
0: Ngapain nih selepet?
1: Ya enggak apa-apa, katanya gemes sama mbaknya. Oh, iya,
3: aku enggak bilang gitu. Gemes ya.
1: Oh iya.
3: Cuma bilang seksi doang.
1: Iya kan, visualnya udah begitu.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Lalu sang mbak menatap kepada.
0: Padahal tadi persen kantor yang mau.
2: Ya, jangan dia malas. Dia malas sama kerjaan kantor. Akhirnya
1: iya,
2: dia
0: balik lagi ke rumah. Iya.
1: Lalu sang mbak berkata, "Eh, bapak kok pulang? Bukannya harusnya di kantor. Tapi pak, bapak beruntung sekali karena ibu sedang tidak di rumah."
0: Wah. Dan kenapa masuk kategori beruntung ya kalau gitu ya?
1: Iya, berarti kan nggak ada yang bawelin.
0: Oh iya benar.
1: Dan berarti ini adalah waktu yang tepat untuk bapak.
2: Bapak main bola tenis.
1: Main bola tenis.
2: Ya. Di rumah? Iya, kan ada yang bola tenis pakai karet gitu yang mukul-mukul sendiri buat latihan.
1: Iya,
2: partner gitu loh.
0: Iya.
2: Kebetulan bola tenis ini stoknya sisa dua.
0: Bola tenis. Gede ya, bengkak tuh bolanya.
2: Enggak, bola tenis kan kecil-kecil. Kok bisa bengkak? Kenapa?
0: Kalau
1: bola tenis mah gede tahu.
2: Kecil lah.
1: Yang kuning-kuning itu
2: anaknya. Iya, kecil lah.
1: Oh, itu kecil.
2: Bola voli gede.
1: Oh.
2: Gitu.
0: Yang kecil mah bola pingpong, cuy.
2: Iya, itu iya. Tapi tenis kan termasuk. Udah lah ya. Intinya itu setelah bermain enggak lama malas juga ya kayaknya kalau olahraga kayak gini tapi cuma di rumah doang gitu. Akhirnya dia mencari kegiatan lain dan dia akhirnya melakukan
0: tenis meja.
2: Sama olahraga juga.
1: Tadi dong. Udah bola tenis.
0: Olahraga.
2: Belum.
0: Tenis
2: selesai
0: meja
2: loh. Yang notabenenya memukul-mukul bola pingpong ke atas langit.
1: Ke atas langit.
0: Ini tenis meja cabang baru.
3: Iya kan tenis meja kan, bet, segala macam naik-naik gini aja gitu loh.
1: Kayak dia, guys.
0: Oh, juggling pakai bola pingpong.
2: Enggak apa-apa. Dia bun-bun.
1: Iya kayaknya fix ada masalah di rumahnya ya.
0: Sampai akhirnya
3: dengan permainan juggling tersebut, ternyata bolanya jatuh tepat pada sasaran. Ternyata masuk ke dalam suatu tempat yang tersembunyi di depan beliau. Tempat itu adalah
0: bajunya tadi, si mbak itu tadi. Masuk.
2: Masuk bajunya. Oh, dia pakai baju longgar.
0: Longgar banget.
2: Baju longgar.
1: Oversize.
0: Loh, kok bisa masuk situ gitu kan?
2: Akhirnya ngambilnya gimana?
0: Mbak, mohon maaf. Kata mbaknya, ya gak apa-apa toh pak, gitu. Nih ambil pak, gitu. Ambil sendiri ya pak, gitu.
2: Oh gitu.
0: Iya, ambil sendiri.
2: Bingung. Masuk ke baju tuh. Oh, bajunya udah dilipat kan?
0: Terus kaget kan?
2: Oh, kaget.
0: Hah, ambil sendiri. Ya udah, boleh nih. Terus mbak itu menjawab.
1: Nah tadi kan udah dijawab sama mbaknya.
0: Iya, ambil sendiri, terus aku nanya.
1: Iya.
2: Oh, boleh nih.
0: Boleh nih. Terus mbaknya jawab bilang,
1: "Boleh, Pak. Ambilnya pakai sumpit ya, Pak. Soalnya nyelip ke semak-semak."
3: Semak-semak.
1: Lo kan semak-semak ya?
0: Semak-semak berarti lebat dong.
2: Berarti
0: lebat tuh.
1: Iya
0: tuh.
1: Semak-semak sih?
2: Enggak tahu.
1: Kenapa ya gua ngomong semak-semak?
0: Semak-semak apa ini?
1: Ya kan maksudnya.
0: Ayo sapuin.
1: Dari baju.
0: Ayo lo sapuin.
1: Kan mbaknya tadi kan lagi nyapu. Lagi nyapu di halaman.
0: Iya.
1: Lah kan dia bajunya tadi kedodoran.
0: Masuk tuh jatuh.
1: Nyebur ke dalam semak-semak gitu loh. Semak-semak rumput itu makanya ngambilnya pakai sumpit supaya maksudnya bisa menjangkau bagian tersebut. Gitu dia.
0: Awas nyelip loh. Pas hari semak-semak itu ntar gak keluar loh.
1: Iya makanya kan boleh itu masuk ke dalam semak-semak. Bapak hati-hati kalau perlu pakai GPS karena nanti biar diarahkan perjalanannya menuju kepada
0: jauh banget nih semak-semak kayaknya.
2: Semak-semak pakai GPS.
1: Iya. Nah,
2: menuju kepada.
0: Tadi semak-semak nih menuju
2: kepada kantor lurah terdekat. Karena banyak di kantor lurah tuh yang jago-jago main metanis meja, Pak.
0: Oh.
2: Gitu. Okay. Tapi berhubung nggak ada kendaraan, males jalan, akhirnya Bapak ini memilih untuk melakukan
0: stretching di bawah tangga.
2: Kenapa tiba-tiba?
0: Kenapa harus di bawah tangga sih, Pak? Kalau boleh tahu?
3: Hah? Kenapa harus pas, pas di kelurahan itu kan ada tangga. Karena posisinya lebih baik di situ aja stretching. Stretching dan squat.
2: Kelurahan buat stretching dong, apa?
0: Dan ternyata lagi jauh-jauh ke kantor kelurahan cuma buat stretching ya.
3: Dan ternyata ketika dia stretching, si mbaknya nyusul.
2: Oh, mbaknya nyusul.
3: Mbaknya nyusul lagi.
2: Mbaknya
3: dah. Dan dia pun menoleh kepada si bapak itu dan berkata,
0: "Pak, masih nyari bola ya?"
3: Masih, Pak. Gua pikir, "Pak, pulang ya."
2: "Pak, kantor kelurahan sepi nih."

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga EKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatuh. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa. Yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
4: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial dan membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengikat kegiatan rutin
5: seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak menarai. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkeha. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
6: Tetapi Jawa Timur ini memprakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes yang ada di kondisi sekarang. Memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa dilanjuti di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek dan pres yang ada di seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: ya sahabat suara. Buat kamu yang masih nungguin lagu yang kamu tungguin, kayak Joe, kayaknya Joe masih nungguin Hong
1: udah,
0: deh.
1: Udah,
0: oh, diputerin lunas ya.
2: Oke. Okay.
0: Atau mungkin lah, mana nih lagu yang bisa dengerin di suara belum diputerin di suara seru, sabar. Kamu pantengin aja terus Kinos Ginanya ya di suara seru, oke? Okay?
2: Itu dia.
0: Tadi kita udah sempat kasih juga kesempatan buat kamu untuk share, kasih tahu apa nih keluh kesah kamu sebagai netizen, anggaplah kamu sebagai netizen ya. Entah dari weekend, entah pagi hari ini Senin udah ada aja masalah kena gua ini.
2: Ini udah
0: mongo,
2: ada.
0: Mongo.
2: Ya kan? Ini siapa ini?
0: Siapa sini?
3: Ini ada di
2: Astagfirullahaladzim. Bahaya ini. Tampak ada penyamaran di dalam sini.
1: Oh, orang bilang tulis sama.
0: Aduh.
2: Oke.
3: Risa juga boleh ngeluh kan?
2: Oke, baik. Ini ada keluhan dari Bapak. Iya.
0: Disclaimer, Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata.
2: Satu loh namanya. Keluhan sudah 20 tahun pertigaan dari Jalan Cirende ke arah Jalan Lebak Bulus Raya dan Jalan Adiaksa Raya macet banget. Kenapa enggak dibuat jalan SSA sistem satu arah? Padahal dekat dengan rumah kediaman Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Dul. Pak.
0: Ini RI 1 yang ngomong ya?
2: RI 1, itu dia. Terjebak mungkin di kemacetan, tolong dipantau nih buat anak buahnya ya.
0: Kita gak tahu namanya siapa, cuman kalau dari nama akunnya, nama WhatsAppnya RI 1.
2: Itu
0: Pak,
2: dia.
0: Bapak aja ngeluh Pak yang begitu Pak. Alah kita rakyat jelata Pak.
2: Bagaimana coba? Gimana setiap pagi nggak pontang panting coba Pak menuju ke Wisma MRA ini, ya kan berjibaku sama kemacetan tol TB Simatupang.
0: Aduh.
2: Itu dia.
0: Nggak pakai ini Pak, for rider Pak. Karena macet.
2: Nggak lagi efisiensi.
0: Oh efisiensi.
2: Efisiensi budget.
0: Iya benar.
2: Ada Dita.
0: Pagi Dita, pagi Kinos, pagi Gina. Salam kenal nih sama Didi. Welcome to the club, Didi.
2: Halo Didi.
0: Mau mencurahkan keluh kesah gue hari ini. Gue itu anak baru di salah satu company di Jakarta. Secara tutorial udah pernah dikasih tahu sama anak yang gue gantiin. Tapi sampai minggu kedua gue masih bingung mesti mulai dari mana.
2: Lah?
0: Karena senior di sini semua kalau gue mau ngerjain ini itu belum boleh. Dengan alasan itu ntar aja, yang ini nanti aja. Sedangkan job desk gue, ya itu aja sebenarnya. Gimana please masukannya Kinos, Gina?
2: Ini berarti butuh solusi.
0: Enggak, ini bagaikan pemain sepak bola yang masih muda nggak dikasih kesempatan.
1: Tapi ini
0: bangku cadangan terus.
2: Belum mendapat kepercayaan.
0: Kan gue juga nggak mau disebut sebagai makan gaji buta. Gitu. Lah gue kerjanya apalah? Jobdesk gue cuma itu aja.
2: Lah itu. Kebetulan tadi siapa itu?
1: Didi,
2: itu kebetulan ya ada sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan staf baru untuk bidang-bidang yang ya bisa dibicarakan lah ya, nantinya
0: betul,
2: gitu.
0: Betul,
2: mungkin
0: betul,
2: Didi bisa pindah kerja aja ke situ.
0: Lah, solusinya begitu aja.
2: Iya, itu.
0: Langsung pindah kerja.
2: Iya, Nikta Beauty.
0: Lah, ini kebetulan
2: butuh ini tambahan orang untuk ini.
0: Emang dia bagian apa si Didi ini?
2: Kalau nggak salah.
0: Nah, Didi pas banget nih. Mungkin kalau kamu bagian orang finance atau mungkin kamu sekolah di akuntansi atau mungkin kamu sekolah di desain, pas banget nih di company-nya Nikta Gina.
2: Asik ya. Company CEO Gina.
0: Iya, di Tri Nikta ini kita lagi butuh OB.
2: Bukan, salah tadi yang kesebutkan.
0: Iya. Jadi kemana dong cocoknya?
2: Cocoknya dia itu kalau nggak salah jadi ini deh, apa namanya?
1: Keuangan kali ya.
0: Kan finance tadi.
1: Iya, admin.
0: Tapi emang kamu butuh finance, udah ada finance-nya?
2: Iya, ada.
0: Trinity lagi butuh apa sih sekarang?
2: Lagi butuh dana sih, Mas.
0: Ah, iya, Bab. Kalau itu Mas Suara juga butuh.
2: Ada lagi ini dari Reti, ya kan? Aku mau ngeluh sekarang WhatsApp aku jarang banget dibaca kalau kirim di Suara Seru.
0: Itu mah bukan keluhan. Itu sengaja kita gak baca Reti.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara. Please, please banget gua sama Gina minta lu jangan standby di iswara.network.
1: Kenapa sih?
0: TikToknya Iswara jangan, please, tolong. Pembahasannya udah sangat-sangat tidak berfaedah.
1: Karena ini juga menjadi keluh kesah netizen.
0: Karena netizen
1: ini di Indonesia ini mungkin juga banyak yang mengalami masalah sembelit.
0: Susah buang air besar. Entah kenapa ya, gue kalau belum pup satu hari tuh ya, kayak
1: Pusing,
0: kayak ada sesuatu yang gak lengkap.
1: Iya kan?
0: Belum plong gitu, belum lancar.
1: Nah untung penyiar yang ada di Iswara ini kan backgroundnya medis.
0: Iya.
1: Jadi aku bisa memberikan solusi bagaimana mengatasi susah buang air besar ini.
0: Nah kalau kamu pengen tahu gimana solusinya, kamu pantengin deh ya di iswara.network. Buat kamu yang gak pengen ngebahas tentang pup, jangan. Jangan masuk ke TikToknya Iswara, please. Sumpah. Makin kita ngebahas masalah pup, makin ya, banyak yang nonton ya.
1: Ya itu dia. Nanti akan kita ini ya, kita spill-spill caranya ya.
0: Iya betul. Ternyata susah buang air atau sembelit ini menjadi salah satu keluh kesah yang cukup banyak juga untuk para netizen.
1: Nah,
0: ini selamat pagi untuk Uci. Mau keluh kesah nih, lagi ruwet atur budget pas-pasan buat acara outing department.
1: Wala.
0: Dari mulai pilih tempat, pilih jadwal, atur makanan di mana, cari referensi transportasi. Masih mending kalau ada donatur lagi buat nge-backup kekurangan. Lah, ini bos saya diem-diem baik. Pak bos, donasi lah 500 ribu aja minimal, gak apa-apa kali Pak bos. Liar ini saya katanya.
1: Nah itu dia, curhat mau bikin dia, acara outing tapi inci, biayanya kurang.
0: Pas-pasan, udah gitu bosnya bukan malah ikut bantuin, malah diem-diem
1: lah
0: baik.
1: Repot kalau begitu
0: yang
1: kan.
0: Yang nyuruh outing siapa kata bosnya?
1: Pak bosnya juga.
0: Ya belum tentu.
1: Siapa?
0: Siapa tau bosnya macam ini ya, terserah kalian lah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ternyata taunya Uci yang ngusulin.
0: Nah, berarti jadi kamu berarti yang harus nambahin tuh.
1: Betul. Ada Ririn.
0: Selamat pagi Ririn.
1: Keluh kesah di pagi ini lihat grup arisan yang adminnya gak jelas. Karena banyak yang komplain, dari yang sebelumnya udah narik banyak, yang belum dibayar dan dibayarnya cicil, mana belum narik. Ririn, gimana bahasa lu sih? Kan kita jadi galau ini mau tetap lanjut atau enggak. Menurutmu gimana bun? Udah berjalan 6 bulan dulu adminnya baik, tapi kok entah kenapa setelah hari raya dia berubah bak satria baja hitam. Aduh, semoga admin tetap amanah. Jadi maksudnya adminnya gak jelas. Uangnya, jadi kalau ada yang narik belum dibayar gitu. Kalaupun dibayar, bayarnya dicicil. Mana Ririn belum kebagian narik arisannya.
0: Belum dapat buat narik. Kalau narik mah bisa siapa aja dulu. Belum belum keluar namanya.
1: Iya, masih pakai. Kocok.
0: Masih gitu enggak sih arisan? Harusnya sih masih. Atau mungkin sekarang pakai aplikasi dulu bisa.
1: Oh, pakai puteran.
0: Yang puteran gitu.
1: Iya, bisa kayak arisan
0: sekarang. Iya.
1: Spin wheel.
0: Iya, kayak semacam gitu. Intinya dia belum dapat giliran si arisan ini belum dapat.
1: Iya.
0: Belum apa sih Pak istilahnya?
2: Iya, belum dapat, belum keluar
1: ya,
2: namanya.
1: Belum keluar namanya. Dia, betul.
0: Tapi ada juga orang yang belum bayar si arisannya. Jadi
1: bukan,
0: misalnya
1: adminnya nilap.
2: Adminnya kayaknya uangnya kepake.
1: Iya, jadi udah ada yang narik.
2: Wah. Harusnya dapat 1 juta dibayar cicil.
1: Iya, malah ada yang belum dibayar.
0: Jangan gitu dong, itu enggak boleh didiemin tahu.
1: Iya.
0: Bahaya tuh, ntar jatuh-jatuh iya, penipuan loh.
2: Bagusnya
1: tuh,
2: gimana
1: kata,
2: tuh?
1: Kata Rina takut ih arisan bodong katanya. Makanya kalau pada takut arisan bodong begitu, mendingan anggota sama adminnya dipakein koin.
0: Hah?
1: Biar enggak maju, biar enggak bodong.
0: Udah.
2: Itu udah.
0: Itu udah.
1: Ji, emang begitu kata orang dulu.
0: Awas.

0: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Ayo, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Abah Suara masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, benar sekali.
0: Emang kita tuh kalau mau menyampaikan sesuatu, ya ngomong, pesan, berita, itu emang benar-benar harus dipikirin dulu bagaimana caranya, baiknya, tutur katanya supaya pesannya itu nyambung. Atau kalau misalnya syukur-syukur bisa jadi dua arah nih pesannya, supaya jadi orang semua ngerti, paham. Bisa jadi komunikasi kalau dua arah. Iya kan?
1: Kemana sih arahnya?
0: Hah?
1: Kemana arahnya?
0: Ini abis dari baca atau lihat video.
1: Aha.
0: Yang menurut gue ini pidato.
1: Iya. Ya
0: sebenarnya gak butuh untuk dua arah sih.
1: Iya.
0: Tapi menurut gue jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
0: Banyak yang mungkin gak ngerti maksudnya beliau tuh sebenarnya baik sih. Gitu loh. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
0: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri. Sekali lagi ya, menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri. Setengah abad Bahlil Lahadalia.
1: Iya betul. Lahadalia betul.
0: Betul ya.
1: 10 karya
0: yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
1: Mm-hmm.
0: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat
2: dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
0: Pendidikan formal.
1: Yeah.
0: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh.
2: Iya.
0: Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
0: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah? Jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini ya.
0: Nah,
1: kan?
0: Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
0: sekarang
1: kayak
0: udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
0: Hah?
1: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau maksudnya, udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah bagaimana sih?
1: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
0: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil? Kenapa enggak Pak Jokowi?
1: Pak Jokowi.
2: Kenapa Pak Jokowi?
1: Pak Jokowi mah kan ada ini apa.
0: Pak Jokowi mah orangnya low profile. Iya kan? Enggak usah tuh enggak merasa ngapain gue mesti tunjukin
2: ijazah saya.
1: Iya.
0: Ngapain sih orang mesti tahu?
1: Biar cukup diri kita sendiri
0: cukup
1: yang
0: diri kita tahu, keluarga yang tahu sama dosen.
1: Tapi kan Pak Prabowo balik ke boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
0: sorry.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
0: Magdar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
0: Aduh, ya itu tuh salahnya tuh, maksudnya ya tutur kata itu, bahasa itu harus benar-benar detail supaya orang gak salah paham, gak salah kaprah begitu.
1: Itu makanya mendidik mental kita menjadi lebih kuat menghadapi persaingan. Itu sekarang makanya yakinlah wahai warga-warga yang budiman
0: ya.
1: Saat ini kita sedang meniti pendidikan melalui jalur non-formal.
0: Betul.
1: Dari kesulitan.
0: Percayalah, kita sedang menimba ilmu dan juga melatih kesabaran dengan menjadi warga negara Indonesia.
3: Yang baru di Iswara.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang urusan pencernaan dengerin lah Iswara. Kalau yang mau dengerin yang lagi horor-horor dengerin lah Gen FM. Eh by the way selamat ulang tahun untuk Gen FM ya.
1: Yes, kemarin
0: berjaya terus Gen FM, terus menghibur. Selamat pagi Om Kemal, Kakak Sinyo, Kakak
2: Yusril.
3: Happy birthday. Happy birthday.
0: Hey, hey.
3: Eh, kita makan kolaborasi harus.
0: By the way Sobat Suara, karena di TikTok udah likes-nya itu 110.000, berarti sebentar lagi bakal kita melihat ada tarian pemancing
4: pup. Pup. Eh, masih naik loh, 110 loh, masih naik terus.
3: Nah, karena orang-orang pengen lihat lu sama lu ikut joget.
4: Berarti
3: ya.
4: Kalau gua udah lupa lagi. 150 ya?
0: Tadi 153. Oh, 150 berdua sama gua.
3: Sumpah tadi
0: kalau berempat sama lu berdua 200.000.
3: Ini tadi ada pemicunya nih. Tadi siapa itu yang di TikTok yang awalnya tuh gara-gara itu gua jawab kalau Kinos itu biasanya gua kasih ritual tarian pemanggil pup itu siapa tadi tuh? Gara-gara apa tuh tadi? Lu pencetusnya tuh tadi tuh. Ya kan akhirnya gua terjebak sendiri nih sama kelakuan gue. Astagfirullahaladzim. Emang Rina ya tadi ya?
0: Tapi kalau ngomongin kelancaran Sahabat Suara ya, daripada pup yang lancar, ada yang gak kalah penting juga. Mengenai transportasi di Jakarta harus lancar juga nih.
3: Iya, yes. Tepat sekali.
0: Bapak Pramono Anu merencanakan membuka layanan Transjakarta menuju Pulau Seribu atau sebaliknya pada tahun 2027. Amin.
3: Wow.
0: Ditunggu ya Pak.
3: Lah kalau mau ke Pulau Seribu kan lewat air.
0: Ya makanya siapa tahu ada yang bisa lewat daratnya, dibikin jembatan.
2: Enggak. Kapalnya Transjakarta Pak.
3: Wow, keren.
0: Menarik tuh karena sekarang kan menjadi salah satu
3: objek wisata
0: yang menggoda dan juga seksi banget untuk dikunjungi ya.
3: Karena kan setahu aku kalau sewa-sewa kapal yang menuju ke Pulau-Pulau Seribu itu kan biayanya lumayan ya.
0: Nah, sekarang akan digelar transportasi menuju Pulau-Pulau Seribu itu ya yang sekarang banyak banget. Juga ya? Ini ada Transjakarta nanti akan dibikin rencananya sama Bapak Pramono Anung.
3: Wey, keren.
0: Gitu. Hal ini disampaikan saat meluncurkan layanan call center Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi DKI Jakarta Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin.
3: Naikin dari mana?
0: Dari Ancol,
3: Pantai Ancol. Mutiara.
2: Dari Angke kayaknya.
3: Angke.
2: Dari Pelabuhan Angke.
3: Bau tuh.
2: Oh udah enggak ya.
3: Bau Angke.
0: Bangke, itu Bangke. Lain dong.
3: Beda ya.
0: Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan transportasi Pulau Seribu dari Dinas Perhub kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta. Dikatakan juga bahwa pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD. Dalam hal ini adalah Transjakarta yang emang udah spesialis lah ya.
3: Wih.
0: Dengan demikian warga di Pulau Seribu pasti akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Pulau Seribu.
3: Ya mungkin mantap. Untuk bolak-balik ke daratan gitu ya.
0: Bener.
3: Kan?
0: Iya betul kan karena waktu itu sempat ada yang mengeluh masalah transportasi. Gue udah bayar sekian. Lah, gue harus buru-buru balik karena transportasi baliknya cuma ada si transportasi itu cuma satu atau dua gitu.
3: Iya.
0: Mau ya harus ikut gitu. Bener.
3: Iya, itu dia makanya. Ya gitu. Nanti kita cobain rombongan Suara Seru kita naik kapal Transjakarta
0: menuju Pulau Seribu.
3: Menuju ke Pulau Seribu. Pulau apa yang kita kunjungi?
0: Banyak ya, ada Pulau Tidar,
2: Tidung,
0: Pari,
2: Pramuka, Harapan, Opak, terus
0: macam-macam ya. Nah, tapi kan ini pengurusan transportasinya ini kan udah diserahkan kepada BUMD.
2: Iya.
0: Nah, mudah-mudahan.
2: Huh?
0: Nah, masalah biaya dan ongkosnya ditanggung sama
2: daerah.
0: Dishub.
2: Oh, cakep.
3: Nah, kita bayarnya cuma kayak busnya aja 5.000 ya. Bayar?
0: Kalau bisa gratis dong.
3: Oh, gratis. Oh, enak aku kalau gitu tiap weekend ke Pulau Seribu. Oh,
0: Itu dia.
3: Sekedar Hopping Island.
0: Asik
3: deh. Hopping Island sih paham banget.
4: Udah males ya ke mall-mall.
3: Iya,
0: gitu. Hopping Island itu berarti berharap ya.
3: Berharap sama pulau.
0: Tapi enggak masalah lah kalau Indonesia atau Jakarta mah udah biasa dikasih harapan palsu.
3: Eish.
2: Aduh, kenalan.
0: Hop.
4: 109 nih.
3: Eish, kok begitu tuh?
4: Iya kan?
3: Oke, sebentar lagi kita akan memperlihatkan bagaimana tari pengundang pup.
0: Sebentar lagi ya sahabat suara ya. Sekarang kita harus closing dulu karena udah jam 10. Aduh, gue takut di luar ditunggu KPI.
3: Gak boleh kayak gitu. Alhamdulillah waktunya habis. Berarti target tidak tercapai. Tari pengundang
2: kan yang on air yang habis. Off air masih kita tunggu sampai 150.
3: Emang bener-bener kacau banget sih. Dan kita pamit dulu ya sahabat suara ya.
0: Terima kasih sahabat suara. Terima kasih untuk semua yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 10 tadi. Jam 10. Dari jam 7 pagi ya. Terima kasih yang sudah nge-like terus sampai sekarang, akhirnya sudah sampai 133 ribu likes. Berarti sebentar lagi bakal ada tarian pemanggil Pup. Yang udah WhatsApp juga terima kasih, yang udah request terima kasih. Mohon maaf kalau enggak kebaca semuanya karena waktu juga yang akan memisahkan kita ya. Yang membatasi kita juga semuanya hanya waktu.
3: Iya, itu dia. Betul sekali.
0: Gila.
3: Enggak ngeri lagunya serem-serem. Jangan. Oke. Kinas Gina Buluk Indra pamit, sampai ketemu lagi besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye. Pamit. Love you.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

aja dari iklan. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Seru banget sih kemarin karena sempat nonton konser 30 tahunnya Project Pop. Yeay, di GBK. Wah, pecah sih. Openingnya adalah Tua Gapat ya. Dan di closingnya tetap lagu perpisahan atau lagu closingan, yaitu adalah Ingatlah Hari Ini. Jadi kalau misalnya sahabat suara di algoritma sosial medianya isinya konser Project Pop, yes, itu tuh kelihatan tuh ya angkatannya ya.

dengan Jangan. Siap dimainkan setelah Afgan dengan Sebentar. Hai, apa kabar? Shafira mau request lagu nanti ya, habis pelagu keren ya. Yang pasti dua lagu ini Shafira mainkan setelah Afgan dengan Sebentar, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

sahabat suara Let's Go Singing. You're the reason that I'm everything. Siap-siap ya. Gak tahu liriknya. Well, anyway. Singing, go. Eh, belum. Kau masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap. 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Iswara 9 Kota. Let's go, singing, sahabat suara. Asik. Yang di live TikTok juga, hai, selamat pagi menjelang siang. You're the one, you're the one. Ini penyiar hari Senin pagi ugal-ugalan banget ya. Well, anyway. Weekend ngapain, sahabat suara? Kalau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau gedung Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta yang setelah kebakaran menghanguskan lantai 11 sampai 16. Dan kabarnya, ya, Bang Rano ini akan membuat sebuah gerakan, yaitu Pemprov DKI Jakarta sudah menemukan gedung alternatif untuk menampung sementara para pekerja gedung Bapenda. Tapi Bang Rano belum mengetahui secara pasti kondisi kerusakan di bagian dalam gedung, dan semoga aja tempatnya lebih layak dan lebih nyaman ya.

cinta luar biasa. Hai yang baru join di iSuaraNetwork.com/streaming di 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di live TikTok at iSuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dodo Harahap masih menjadi teman hari Senin kamu sampai jam 2 siang. Hanya di iSuara, suara warga Indonesia.

0: Cipta dengan senja sudut kota di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti kita akan balik lagi, ada informasi tentang artis yang akhirnya setelah 11 tahun vakum balik lagi syuting, deg-degan dia. Saat lagi
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: sempat menjadi momen emosional karena udah lama banget gak syuting.
1: Wow.
0: Jadi kita bisa lihat Mbak Feby Febiola kembali beradu akting di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Oh ya, kita tungguin aja karena kabarnya Kuasa Gelap Perjanjian Darah bakal tayang juga versi IMAX. Yang ini

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Astronom berhasil menangkap gambar beresolusi tinggi permukaan

dan The Jackmania menjadi kunci Persija meraih juara. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Mungkin bisa menjadi investasi yang seru ya. Dan juga untuk ukuran untuk ukuran 1 gram harga buybacknya ya, ini ada 2.498.000. Hah, kok turun? Ya emang gitu dong. Jangan kaget, ketawa

0: akhir dong nih, kita mainin langsung ya. Jadi gila. Dari Run barengan sama Dodo Harahap dan juga ada Hi-Fi dengan Kereta Kencan hanya di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Warga Indonesia yang dari Jakarta mau ke Kepulauan Seribu, tenang saja karena pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dishub DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yaitu PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Tapi ini mulai tahun 2027. Pertanyaannya satu, tarifnya berapa ini Pak? Pak Pramono, apakah 10 ribuan atau masih 3.500? Wah, enak banget kalau 3.500 ya. Yang selanjutnya kita

nyanyi juga barengan Nadine Amiza. Dengan bertaut. Hai Firza, Ojak, terus juga sahabat suara dan teman-teman yang mendengarkan dan menonton di live TikTok at iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan playlist yang hari ini. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pasto dengan Tanya Hati. Dodo Harahap masih di Iswara.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa kabar Nastu di Korea dan juga Desi di Bogor, lalu juga apa nama kamu, siapa aslinya yang ada di live TikTok Andra and the Backbone dong, sempurna asik. Ini biasanya lagu-lagu Andra and the Backbone mewakili perasaan para tulang punggung keluarga ya, ngarang.

dimainkan langsung ya. Versinya tebel banget nih, cuma di Iswara dong pastinya ya. Dan juga lagu ini dimainkan setelah yang ini. Ush. Raim Laude dengan Iqra. Masih barengan sama Dodo Harahap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nongkrong bareng sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan lagu ke-10 yang baru saja kamu dengar, yaitu judulnya Lama-Lama Gila, yang menjadi penutup di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada 1 jam terakhir, jam 1 ke jam 2 siang, bakal ngobrol bareng musisi di Indo Akustik. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara.

0: 101,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: itu si rudalnya sekarang
1: udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kan.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang enggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke sebenarnya. Itu dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: salah ya. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal. Aduh. Itu radal.
1: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
2: Dia iya dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya ya. Rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek.
2: Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomong.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
1: Yes, jam 2 belum. Jam 1 mau jam 2 aja mainannya. Biasanya pengen bilangnya jam 12 jadinya jam 2 tadi. Jam 1 siang Dodo Harahap sekarang udah enggak sendirian di studio Iswara lantai 6 karena hadir untuk Indokustik. Ini kedatangan musisi yang baru aja merilis lagu tentang persahabatan, jarak, nostalgia. Gue demen nih kalau TikToker semua diatur ya kan, mic gak boleh ketutup. Gue demen, makasih loh udah dibantu loh. Dan juga rasa terima kasih yang coba dituangkan lewat single terbarunya, Aku Suka Juli. Aku Suka Juli ini single ketiga di album debut Tolong Tetap Hidup, ngajak kita mengingat kembali orang-orang yang pernah hadir dan meninggalkan cerita dalam perjalanan hidup kita. Lebih jauh lagi kita ngobrol bareng sama ya penyanyinya dan juga tentunya gimana kreatifnya dan pengalamannya dalam menerjemahkan rasa kehilangan kenangan menjadi sebuah karya. Abi Jiro.
7: Hai, selamat siang Mas Dodo.
1: Selamat siang juga Abi Jiro. Berapa kali lewat di FYP gue live-nya sampai ini ternyata beneran lo rutin ya, lo rutinin ya, karena betul. Di jam yang sama tuh muncul lagi. Iya, asik lo bilang ya. Dan ini kita udah pernah ngobrol juga tahun lalu.
7: Betul, tahun lalu di tahun akhir lalu, tahun.
1: Iya. Tolong Tetap Hidup ya.
7: Benar.
1: Nah, yang kali ini nih ngebahas tentang Aku Suka Juli. Kalau gue dengerin awal judulnya sebenarnya kayak lu suka bulan. Bulan Juli juga ya. Atau itu nama orang sebenarnya?
7: Sebenarnya beneran suka sama bulannya, suka sama momen di bulan itu.
1: Oh ya?
7: Karena pertama gue ulang tahun di bulan itu.
1: Oh, selamat ulang tahun. Tanggal?
7: Iya. Di tanggal lagu ini launching pertama.
1: Oh, kapan tuh?
7: Tanggal 11 Juli. 11 Juli.
1: Cancer apa Leo?
7: Cancer.
1: Wih, cakep ya.
7: Jadi kayak gue suka banget sama momen-momen kayak teman-teman gue waktu gue kecil yang ngerayain gue. Gue suka banget sama bulan itu karena di luar ulang tahun gue pribadi, kayak gue suka banget apa ya? Iya, momen-momennya juga gue kayak Juli itu kayak bulan liburan gitu loh buat anak-anak gitu loh.
1: Bener
7: kayak,
1: lagi.
7: Iya kan? Yeah. Gue suka banget momen gue kayak main sama teman-teman gue, main sama saudara gue, main sama keluarga gue kemana-mana gitu. Jadi kayak gue. Tapi sekarang di titik ini kayaknya semuanya udah nggak bisa lagi gitu. Kayak gue kangen banget sama bulan ini loh. Kayak gue sama Juli maksudnya gitu.
1: Aku suka Juli. Berarti lo ini kita bahas adalah tentang si bulannya ya.
7: Iya.
1: Apa yang paling kuat banget yang akhirnya lo sampai suka banget bulan Juli? Apakah ketika ulang tahun lo ada satu tempat yang kayak lo ngerayain di mana? Atau mungkin lo liburan momen yang terbaiknya di mana?
7: Sebenarnya selalu setiap tahunnya tuh di sebelum kayak kita semakin kayak makin dewasa kayak gitu kan. Kayak gue selalu suka sih setiap tahunnya gitu. Kayak gue selalu punya teman baru yang gue ajak dia ulang tahun gue.
1: Okay.
7: Kayak misalnya nyokap gue selalu bikin acara di rumah gue kalau misalkan gue lagi ulang tahun pada saat itu. Tapi kayak sekarang udah gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Kayak gue kangen banget sama momen-momen kayak gitu sih lagu ini.
1: Oke. Ya ini Aku Suka Juli yang akan kita bahas sampai jam 2 siang sahabat suara ya. Ini merupakan single ketiga dari album debutnya Tolong Tetap Hidup. Nah ini sejauh ini berarti rilisnya tuh bulan Juli kemarin.
7: Betul.
1: Nah apa arti perjalanan menuju album debut yang dibuat sama lo sendiri, Bi?
7: Arti perjalanan debutnya? Kayak gue tuh pengen banget, walaupun lagu pertama yang dikeluarin Tolong Tetap Hidup gitu, kayak gue mau ngasih tahu apa sih hal-hal yang udah pernah gue lakuin sampai gue di titik gue masih tetap hidup gitu kan. Kayak tentang perayaan ulang tahun, tentang kehilangan, tentang gue akhirnya bisa bahagia mungkin nanti di album ini mungkin akan ada gitu. Jadi gue kasih tahu cerita gak selalu sedih di album Tolong Tetap Hidup ini.
1: Iya, karena yang kemarin tuh Tolong Tetap Hidup itu kayak dark banget ya. Kayak ada momennya kan, ya lu pernah cerita juga ya, ada momennya lu kayak goyah gitu. Nah sekarang ini kayaknya Aku Suka Juli, apakah lebih cheer up, lebih apa ya, lebih hangat atau gimana?
7: Sebenarnya kok dibilang sedih sebenarnya masih deep gitu ya, tapi kayak lebih ke kedewasaan, kayak lu bisa, lu kangen sama orang tuh nggak harus lu ngasih tau ke dia kalau lu kangen gitu.
1: Oke.
7: Kadang-kadang sekarang mungkin udah ada momen dia sibuk sama dunia kita, kita juga sibuk, tapi ada momen kayak kangen mungkin gue nggak bisa ngelampiasinnya ke orang itu, tapi kayaknya gue bisa bikin lagu itu kayak sebuah rasa kangen gue sama seseorang yang dulu pernah nemenin gue gitu sih.
1: Oke. Aku Suka Juli, kalau gue tuh ulang tahun tuh gue inget banget kalau udah masuk bulan, kalau gue November itu udah kayak wah ini udah gregetnya nih. Dan gue selalu inget sama restoran cepat saji yang huruf depannya M. Itu ya, makanan menyenangkan, Happy Meal. Nah itu tuh gue selalu inget itu tuh dengan prosotannya. Nah kalau lo Aku Suka Juli, gambarannya yang kuat banget apa? Tempatnya, bentuknya.
7: Gue sih selalu kangen sama perumahan gue sih ya. Kayak gue bisa, gak tau, gue bebas main aja kayak saat itu, kayak gue gak ada PR gue. Kayak gue main, gue main bener-bener sama, main sama ya teman-teman tetangga-tetangga gue mungkin sebenarnya beda sekolah gitu. Bener. Tapi gue bisa main lagi gitu sama mereka gitu.
1: Karena liburannya kompak ya.
7: Iya. Nah,
1: lo tuh liburan lo di zaman lo itu berapa lama lo dapat libur sekolahnya?
7: Libur sekolah kayak 2 minggu ya.
1: Oh lo gak yang hampir sebulan ya?
7: Enggak.
1: Dua minggu udah mati gaya banget juga sih itu.
7: Gue tuh terima, orang-orang yang mungkin ulang tahun di bulan Juli jarang banget, atau mungkin kayak Cancer yang kayak tanggalnya di awal sampai di tengah-tengah. Itu kita tuh gak pernah ngerasain ulang tahun di sekolah gitu.
1: Asli, ya, kan lo libur ya.
7: Kita tuh gak pernah ngerasain gitu. Ya, kita punya momen sendiri sih gue rasa. Kalau gue, gue ngerasa kayak punya momen yang bener-bener di luar kita sekolah aja gitu, di luar kayak apa gitu.
1: Terakhir lo ngerayain ulang tahun sama teman-teman lo tahun berapa?
7: Aji, sudah lama banget sih ya. Sebelum COVID kali ya.
1: 2010-an ya? Itu makan bareng, potluck atau?
7: Iya, kayak udah yang nongkrong di kafe gitu, udah beda juga sih momennya. Tapi kayak, iya udah beda banget sih momennya, rasanya juga.
1: Oke. Kita akan kulik lagi Aku Suka Juli ini. Idenya, sisi kreatifnya gimana sampai menjadi sebuah karya yang sebenarnya ini sebenarnya tuh momennya tuh emang buat yang mereka ulang tahun atau enggak sih?
7: Enggak.
1: Oh enggak ya.
7: Gue tuh mikir kayak semua orang pasti punya sebenarnya ini bukan tentang bulan Juli doang, tapi kayak gue mau, karena gue mencoba untuk jujur sama lagu yang gue bikin. Maksudnya orang-orang mungkin akan suka sama sesuatu bulan gitu, tapi ini bukan tentang Juli, ini mungkin tentang seseorang yang pernah ada di dalam hidup lo, tentang hari-hari spesial yang orang-orang itu pernah ada dan sekarang udah enggak ada lagi. Jadi mungkin lo bisa nyimpen sebuah nama orang di sebuah lagu kalau menurut gue kayak gitu.
1: Oke. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi sahabat suara, pastikan tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Noah dengan Di Balik Awan, Peter Pan version di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Dodo Harahap dan juga Abi Jiro yang ternyata kita tetanggaan. Tapi jangan disebutin ya.
1: Gak boleh.
0: Nanti samperin. Yang penting kita masih ngomongin untuk album, bukan album, single ketiga untuk nantinya. Wih, ini pinter nih. Gue suka nih strategi lo nih. Ya, memainkannya pirit-pirit, cakep.
1: Iya, kayaknya harus gitu sekarang.
0: Harus gitu ya, oke. Emang lo pernah sebelumnya, coba bentar. Kenapa lo bisa bilang emang harus gitu sekarang? Emang dulu lo menikmati lagu-lagu siapa? Era lo sekolah deh.
1: Aduh, gue kecilnya juga aneh sih. Gue kadang-kadang, gue kecil malah dengerin lagunya kayak Efek Rumah Kaca.
0: Oh, indie. Efek Rumah Kaca di Aster.
1: Walaupun sih pas zaman gue kecil juga banyak musisi-musisi band-band yang ngeluarin per album-album gitu kan.
0: Agak ringan pemikiran lo ya dengerinnya Efek Rumah Kaca ya.
1: Gara-gara ini
0: kritik sosial. Gara-gara apa?
1: Kayak apa ya? Saudara-saudara tuh dulu jalannya jauh-jauh gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue masih kecil masih SD tuh, lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti lo keren. Lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti keren.
0: Oh, influence-nya dari kakak-kakak lo, kakak sepupu lo gitu ya?
1: Iya, kakak sepupu semua. Oh. Terus gue suka nginep-nginep kan.
0: Ih, sama, bener. Iya kan, gara-gara itu lo terpapar kaset.
1: Iya.
0: Gue dalam sejarah anak SD kok dengerinnya Nugi.
1: Jauh ya.
0: Galeri. Harusnya gue masih
1: ngerti.
0: Harusnya gue masih Cikita Medi. Oh, jadi kita sama ya kalau liburan ke rumah sepupu ya?
1: Iya.
0: Yoi.
1: Ke nyokap gue nih, belajar nih sama kakaknya nih, yang ini nih, belajar nih.
0: Itu cara orang tua kita untuk menghemat makan tahu.
1: Bener kali ya gitu.
0: Jadi kita dilempar ke kakaknya. Oke, berarti lo yang berarti kenapa lo bisa bilang lo paham banget dengan cara memarketingkan. Nih gue jujur aja ya, sebagai content creator, susah lo zaman sekarang lo bisa tahu hal yang pasti untuk memarketingkan diri lo, bahkan karya lo.
1: Gue sih nggak tau sih, mungkin kayak apa ya, gue cara kayak gue belajar algoritma itu sendiri gitu.
0: Nah,
1: kan gue juga pernah kayak ngetes pasar, atau temen gue juga ada yang ngeluarin kayak EP gitu kan. Kadang-kadang targetnya dia akan apa ya, mengutamakan lagu, salah satu dari lagunya ternyata nggak sesuai sama yang dia mau. Ternyata yang kegoreng malah lagu yang dia nggak siap buat bantu promo lagu itu gitu.
0: Okay, kan.
1: Jadi ada ketakutan kayak gitu kan. Jadi biar orang tahu dulu nih, kalau gue pribadi sih biar orang tahu dulu nih, maksudnya arah musiknya seperti apa, apakah gue konsisten kayak gimana, sampai orang mulai tahu kayak arahnya. Gimana baru kayak gue berani untuk keluarin setengahnya secara langsung gitu.
0: Iya, Virak, Napsap, Ovi, hai Abi.
2: Is. Hai.
0: Hai,
2: Pride katanya.
0: Asik.
2: Ganteng banget bocahan Jaktim katanya.
0: Itu dia. Kita kan 7x7, 49 ya. Setuju gak sih, penting tongkrongan kita. Bisa diceritain gak sih apa sih isi dalam lagu ini, proses awal lahirnya Aku Suka Juli?
1: Oke.
0: Okay. Awalnya banget Aku Suka Juli. Gak mungkin tau ulang tahun dong, lagi ulang tahun.
1: Enggak.
0: Gila, garing nih, gitu gak mungkin kan.
1: Enggak kayak gitu sih. Maksudnya, sebenarnya lagu Aku Suka Juli ini adalah lagu yang paling lama di album. Maksudnya tulisan yang paling lama yang dari album yang gue tulis ini.
0: Okay.
1: Jadi dia salah satu lagu yang lama banget, udah pernah ada. Akhirnya gue coba angkat biar album Tolong Tetap Hidup ini lebih bervariasi ceritanya tentang hidup gue gitu. Tapi awal mulanya tuh kayak gue lama-lama ditinggal sama sahabat-sahabat gue nikah gitu loh. Awalnya kayak gitu.
0: Kok
1: kayak
0: sepi.
1: Kayak sahabat-sahabat gue yang kayak selalu ada buat gue main gitu. Kayak dulu random lah, kita mungkin punya duit cuma 10 ribu, kita berani main gitu kan. Jaman-jaman itu kayak teman-teman yang kayak lu bisa kemana aja sama dia. Tapi satu-satu kayak nikah, gue gak punya teman tuh. Kayak aneh gak sih kalau gue nanya kayak, lo apa kabar, main ini nongkrong, kayak ganggu keluarga dia gitu deh.
0: Bener kayak, lagi gue juga ngerasin kayak gitu.
1: Iya kan. Terus orang yang tiba-tiba balik lagi kayak ke ulang tahun gitu, kayak yang biasanya suka datang, excited banget, tiba-tiba gue gak bisa datang ya, kayak ada rasa kekecewaan gitu loh. Gue nggak bisa dateng ya ulang tahun lo, atau gue nggak bisa lu acara lo yang kali ini gitu gitu. Kayak ternyata dunia tiba-tiba jadi kayak dewasa kayak gitu kan. Pencetusnya sih itu sih. Tapi maksudnya kayak di lagu ini tuh gue cuman bilang kayak gue kangen banget lo sama lo, tapi gue nggak benci sama mereka sih, emang kayak kehidupan kayaknya akan seperti ini sih.
0: Berarti bener ya adanya bahwa semakin kita nambah usia, circle pertemanan semakin mengecil.
1: Iya. Semakin kita tumbuh kayak kita akan kehilangan banyak orang juga sih di hidup kita.
0: Bukan memilih, tapi apa karena
1: seksi alam.
0: Itu menurut gue. Iya nggak sih, kayak.
1: Iya.
0: Tapi lu masih datang dong kalau misalnya kayak temen lo ya wedding pasti datang dong. Ada yang kehilangan anggota keluarga, lu datang nggak?
1: Datang gue,
0: walaupun Wah, masih datang ya?
1: Masih datang.
0: Karena masih dekat juga atau emang lo itu wajib ya? Mantep, cakep.
1: Tapi kadang-kadang tuh rasanya udah beda gitu loh.
0: Iya. Karena yaudah, udah punya hidup sendiri kan ya. Udah memulai hidup baru lagi mereka gitu kan ya. Nah ini liriknya nih, ide atau potongan lirik muncul dari mana sih lo? Dari si Aku Suka Julie, ide dari lirik-liriknya nih lo muncul dari emang dari teman-teman lo yang udah mulai nikah itu kah? Atau emang lo gabungin aja deh dari yang ulang tahun di bulan Juli sampai tiba-tiba?
1: Oh enggak sih. Emang bener juga sih, gue kadang-kadang kalau nulis tuh suka banyak orang penulis yang nulis satu kali nulis tuh dia harus kelar tuh klimaksnya. Kalau gue enggak tuh, kayak gue bener sih, gue gabung-gabungin kayak gitu. Gue sih ada pergabungan, kayak ada momen gue nulis ini, dan kayak rasa kangen-kangen itu kayak gue kumpulin gitu. Habis itu gue cari utamanya gitu, kayak core utamanya gitu. Kayak ternyata pada akhirnya lu cuma ada di sebagian cerita di hidup gue doang ya. Ternyata kita bener-bener gak bisa selama itu ya, kayak gitu-gitu doang sih. Kayak.
0: Wow. Berarti lo mengerjakan skrip ini sendiri, lirik ini sendiri?
1: Sendiri-sendiri.
0: Untuk aransemen?
1: Gue juga awalnya. Abis itu kan akan dikembangin sama temen gue juga yang bantuin kayak kembangin gue arahnya kayak mau kemana.
0: Temen lo udah nikah belum?
1: Yang itu dia emang profesional produser gitu sih.
0: Oh, jadi gak bakal ngilang tiba-tiba ya?
1: Dia emang ada di sana.
0: Susah kan lo nyari temen yang bisa buat kerja sama kan? Iya kan? Oke, dan ini sama siapa lo kerja sama?
1: Sama ada, gue biasanya manggil dia Papi Ical, namanya Sapierus. Salah satu ini juga sih, band ini juga namanya Dari Dia, basisnya Dari Dia. Dia suka support.
0: Terus warna di lagu Aku Suka Julie ini kalau bisa lo gambarin kayak gimana sih?
1: Warnanya tuh sebenarnya kayak musiknya tuh happy gitu loh.
0: Nah iya. Kayak FTV enggak? Lagu-lagu FTV.
1: Bisa jadi kayak kesannya ya, walaupun kayak lebih ngajak ke nostalgia yang lebih deep gitu, kayak happy tapi kayak ternyata liriknya tuh deep ya gitu. Kayak apa yang mau ngajak, kayak dulu tuh gue merasa happy itu loh, kayak musiknya tuh ngajarin kayak gitu sih.
0: Berarti bisa dibilang ini kalau misalnya Sahabat Suara menemukan di sosial media lagu lo ini, menurut lo tuh cocoknya ditempelin konten kayak gimana sih?
1: Ditempelin.
0: Jadi dia lagi nge-shoot apa, lo pakai lagu ini deh. Karena lo bilang nostalgia, happy.
1: Mungkin pas mungkin lu lagi di momen lu datang ke nikahan teman lu gitu.
0: Bah.
1: Karena ada lirik kayak gue percaya semua akan indah pada waktunya, mungkin ini adalah salah satu hal indah yang pernah gue doain buat lu walaupun kita harus pisah gitu. Okay. Kayak bisa di momen lu lagi sama teman lu. Ya mungkin sebenarnya di satu sisi lu bahagia, satu sisi lu juga sedih bakal kehilangan dia, kayak bikin konten-konten kayak gitu menarik sih.
0: Siap-siap kehilangan tongkrongan ya teman-teman ya Sahabat Suara ya. Dan dari seluruh proses pembuatan Aku Suka Julie, ada nggak satu momen yang sampai sekarang lo inget banget lagi proses bikin nih si Aku Suka Julie?
1: Dari proses gue bikin Aku Suka Julie, apa yang momen paling gue inget? Pokoknya kayak sebenarnya semuanya momen-momennya seru sih di lagu Aku Suka Julie ini ya. Maksudnya gue thank you juga buat orang-orang yang bantuin di lagu ini. Ya kan, tapi yang gue paling inget tuh kayak gue nggak nyangka kayak lagu ini ternyata bisa ada di album ini gitu. Padahal ini salah satu lagu yang sebenarnya gue nggak pengen gue kasih tau ke orang sebenarnya.
0: Karena cringe banget atau?
1: Iya gak tau, kayak ini gue emang suka banget nulis soalnya. Gue tuh suka banget nulis, kayak ini salah satu lagu yang kayak kayak gue cowok tuh kayak agak malu gitu loh kalau ada lirik aja sih gitu, kayak agak bilang kangen sama orang tuh malu gitu. Gue tuh kadang-kadang kalau ada lagu gue yang kayak malu deh kayak dengerin orang gitu, kayak malu deh kalau chat gue dibaca orang kayak gitu ya. Tapi kayak kenangan ini kayak wajib ada gitu. Kayak itu hal momen-momen gitu loh, gue kayak gak nyangka kayak ih gue bener gak yang ngeluarin lagu ini ya gitu lah. Pas gue lagi rekaman, ini bener gak ya gue keluarin lagu ini.
0: Berapa lama lu simpen nih lirik berarti?
1: Sebenarnya liriknya tuh lumayan dari belasan, tapi kayak final gue bener-bener nulis secara rapinya tuh di 2 tahun yang lalu. Tapi lagu ini tuh udah bener-bener adanya tuh lama banget, mungkin 2018.
0: Apa yang terjadi di 2018 itu?
1: ada nggak tahu, mungkin di situ lagi titik-titik banyak
0: hilang ya, yang orang deket ya.
1: Iya.
0: Dalam artian bukan keadaan di dunia, tapi tiba-tiba tuh kayak punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya.
1: Bener. Ditambah COVID dah, hilang semua.
0: Aduh. Ini lagi 2 tahun itu langsung tau lah kok sendiri ya. Tapi ada gak sih, apa yang saya bilang, hikmahnya ketika lo kehilangan sama teman-teman lo itu yang tadinya bareng-bareng, akhirnya lo berkembang dan di luar dugaan gitu?
1: Iya, ada sih. Maksudnya mungkin teman-teman gue satu ini tuh selalu bilang kayak, Bi, orang-orang sih harus dengerin lagu lu sih, Bi. Maksudnya lu jangan. Gue tuh selalu punya. Gue tuh bikin lagu-lagu kayak gini. Mungkin teman-teman gue juga tahu gue udah punya lagu ini. Iya kan. Kita biasa nyanyi di tongkrongan gitu. Bakal kita tuh punya playlist. Ternyata tuh playlist itu lagu-lagu kita semua buat di tongkrongan. Jadi orang nggak ada yang tahu karena kayak emang tiba-tiba bikin lagu dadakan. Tiba-tiba kita nulis bareng-bareng. kayak pesan-pesannya itu kayak bi orang-orang tuh harus tahu tulisan lu sih gitu kayak. Tapi pas ketika mereka bener-bener udah asing, kayak gue mau apa ya, tiba-tiba kayak banyak jadi hal-hal yang kepikiran sama gue, kayaknya gue beneran harus harus nguarin lagu-lagu
0: gue deh. Berarti ketika teman-teman lo yang itu udah punya kehidupan sendiri, lo pasti ada, lo berarti sibuk dengan diri lo sendiri.
1: Bener. Dong?
0: Apakah itu impact-nya yang jadi lo sekarang ini kayak konten?
1: Iya.
0: Kayak lo akhirnya
1: semakin produktif kayaknya.
0: Ngerin nongkrong itu rame aja ya. Iya. Produktif, produktif belum tentu.
1: Enggak produktif.
0: Tapi lo kalau misalnya diajakin nongkrong masih ada enggak hasrat
1: masih.
0: Itu?
1: Masih. Walaupun kayak tapi gue sambil konten nih.
0: Teman-teman lo, oh gila. Tapi lo terima teman-teman lo kayak gitu? Teman-teman lo nerima enggak kalau lo sambil bawa kamera? Wah, sialnya gue kagak lagi. Introvert semua.
1: Susah aja.
0: Cakep banget ya gue bilang. Jadi kayak
1: bridging pelan-pelan sih, harus bridging halus gitu sih.
0: Gue naro doang deh, ini 360 ya di sini ya. Ayo kita nongkrong gitu. Kayak Gofar aja. Iya, oh, enggak mau.
1: Udah takut dulu yang salah.
0: Takutnya katanya engagement-nya buat lo doang, buat dia kagak. Habisnya kita main quiz ya.
2: Oke.
0: Siap. Kita akan main masih inget apa enggak? Oke. Ginkgo biloba siapin. Sesaat lagi ya sahabat suara di Iswara.
3: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Foto kita blur dari Sal Priyadi. Semoga rezeki enggak ya di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap enggak sendirian barengan sama Abi Jiro.
1: Yeay.
0: Aku suka Juli. Naomi, yeay katanya Naomi. Kenapa? Okay. Wow, dia sering ini ya nongkrong sama lo di TikTok ya?
1: Ini manusia-manusia tengah malam.
0: Lu tuh nge-live tuh emang malam ya?
1: Emang malam.
0: Time waktunya orang rebahan tuh lo sikat di situ ya?
1: Iya benar. Waktu orang enggak punya teman sleep call line gitu, gue yang temenin.
0: Lu berapa lama nge-live?
1: Nge-live berapa ya?
0: Paling rata-rata.
1: Oh, durasi.
0: Ah, durasi. Sorry. Bukan ini.
1: Durasi.
0: Sekali nge-live.
1: Durasi 2 jam lah.
0: Oh, oke, 2 jam ya.
1: 2 jam.
0: Pantesan di mana-mana lewat lagi. Wow. Oke. Okay.
1: Lu skip, gue terus masuk ya.
0: Dikatain napsap. Iya, makasih ya teman sepertiga malamku. Tahajud. langsung paman-pamannya keluar orang tahajud. Oke, kita masih ngomongin tentang singlenya Aku Suka Juli. Ini ngomongin video klip. Gokil, video klipnya tuh warnanya tuh warna-warna apa, sepia ya?
1: Iya, sepia.
0: Ini konsep emang lu suka warna-warna sepia apa emang karena nostalgianya yang lu angkat atau gimana?
1: Pertama warnanya juga maksudnya enggak melulu harus warnanya sih, tapi kayak gua ngerasa kayak warna ini kayak bisa ngangkat kayak ngambil flashback gitu loh, gue pribadi ya.
0: Di mana lu syutingnya? Siluet gini, dapet nunggu matahari dong lu
1: berarti. Bener.
0: Anjis, gokil.
1: Biar kayak deep-nya dapet gitu.
0: Di mana nih? Di... Bentar, gue tebak. Oh, Cibubur.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Kenapa semua orang bilang Cibubur?
0: Bentar ya, siapa yang deket situ? Karena kita Bekasi. Padahal kan bisa aja di Citra Garden ya. Bener di Citra Garden?
1: Bukan, ntar di luar kita rahasiain.
0: Asik. Kayaknya ini nih, Danau UI deh. Oke, ini berarti emang pengen dapat nostalgianya. Terus konsepnya lo yang bikin kah? Atau?
1: Ada teman-teman sih yang bilang, dia kayak ngasih tau nih ada ke tempat bagus deh kayak bisa buat Aku Suka Juli.
0: Oke.
1: Kita tuh udah bikin 3 video klip buat Aku Suka Juli, kayak yang ini yang paling...
0: Gini aja nih lah, one shot aja kayaknya.
1: Iya, lagi pengen nyari, kayak gak tau. Gue gak bisa ngegambarin cerita dalam bentuk video klip. Mungkin menurut gue kayak hal kayak gini bisa biar orang bisa mikir sendiri aja lah ya.
0: Kita lihat, gokil, 27.000 views 4 minggu yang lalu. Edan, sesimpel ini ya ternyata ya. Gue jadi belajar banyak nih sama lo nih. Lo pakai kamera simpel banget nih kameranya.
1: Iya.
0: Kamera yang lo sering genggam sekarang ini?
1: Iya benar, sama kayak tempat ini juga.
0: Iya ya. Investasi tuh guys. Oke.

0: Tapi emang lu sekalian lu nempel-nempelin liriknya juga gitu, yang tak terbaca sampai selesai.
1: Iya.
0: Oh, I miss you. Pantas lo geli ya dengan kata I miss you sebenarnya. Ya. Cowok sih emang sih ya, biar nggak cowok I miss you itu agak nggak kayak cewek ya. Yeah. Wah, oke. Nah, menurut lo sendiri, Ji, kenapa semakin dewasa kita justru semakin sulit menjaga pertemanan yang dulu deket banget akhirnya renggang? Kenapa susah banget dari segi lo nih, POV lo?
1: Ya karena pertama apa ya, visinya juga udah beda gitu kan. Tujuannya juga udah beda. Mungkin dulu kita mencari pengalaman buat kita banyak cobain segala banyak hal gitu kan. Buat pengalaman kita, tapi makin kesini tujuannya cuma satu, yang penting gue masih hidup aja sih. Tujuannya cuma satu, mereka juga harus punya keluarga juga. Tujuannya cuma satu, mungkin dia harus banggain, udah waktunya gue banggain orang tua gue gitu. Tujuannya udah mulai kayak udah makin deep gitu kan. Jadi kayak mau gak mau kita kayak harus ngurusin diri kita masing-masing.
0: Apakah itu shifting terbesar lo atau peralihan terbesar lo ketika pandemi lo kira pelan-pelan kepencar nih sama teman lo?
1: Saya mungkin itu salah satunya juga sih.
0: Dan lo gimana komunikasi dengan mereka? Apakah Zoom? Atau
1: enggak sih, gue gak
0: ngechat?
1: Enggak ada juga.
0: Oh, emang nyelamatin diri masing-masing aja.
1: Kayak gue tiba-tiba langsung punya aktivitas baru yang mungkin udah lama banget. Salah satunya kayak gue tiba-tiba jadi apa ya, jadi produksi lagu lebih. Jadi lebih rajin gitu, lebih produktif lagi.
0: Oke, okay. Satu pertanyaan buat lagu lo yang ini. Lo sebenarnya ketika membuat lagu Aku Buat Juli ini, kalau lo mau ngelihat ke musisi lain, lo sebenarnya tuh memasukkan unsur influence dari musisi mana sih?
1: Aku suka Juli, gak ada sih sebenarnya. Maksudnya kayak gue, maksudnya setiap bikin itu gue gak pernah berusaha atau gimana. Tapi gue kadang-kadang gue gak tahu ya, mungkin kayak setahun atau dua tahun tiba-tiba gue dengerin lagu, oh ternyata pas saat itu kayak gue lagi sering dengerin lagu ini ya, gitu misalnya kayak gitu. Tapi gue gak bisa kalau tiba-tiba, gue gak yang kayak gitu. Gue pengen buat,
0: pengen kayak dia gitu. Gue masukin dia gak
1: kayak gitu.
0: Tapi mungkin saat itu lagi dengerin karya itu akhirnya masuk lah ya. Oke. Tapi teman-teman lo ada yang ikutan gak dalam lagu ini, kasih masukan atau apa?
1: Enggak ada. Enggak ada sama sekali.
0: Udah lo kasih denger ke teman-teman lo?
1: Udah.
0: Menurut mereka?
1: Mereka tuh lucu-lucu banget deh, DM aja dari teman gue yang lagi kuliah di Prancis juga. Ke teman-teman gue dulu ya, teman-teman gue main gitu kan. Anjing gue, maksudnya
0: anjir
1: gue.
0: Anjir, kakinya empar.
1: Iya.
0: Terus.
1: Anjir maksudnya, anjing gue inget banget. Ini maksudnya lagu lu yang ini gitu kan. Terus keren sih, thank you ya, maksudnya kayak makasih udah keluarin lagu ini gitu ya. Kayak gue jadi bikin nostalgia sama hal-hal gitu. Pokoknya jadi teman-teman gue tuh tiba-tiba kayak bilang, ih tau banget lagi gue lagu ini gitu. Kayak gitu, kayak lebih kesana sih ya.
0: Oke, masih inget teman berarti ya.
1: Tiba-tiba malah jadi DM gara-gara lagu sih.
0: Tapi apakah masih ingat momen-momen dengan teman dan di zamannya si Aku Suka Juli ini diceritakan? Mari kita bermain games ya. Masih ingat apa enggak gamesnya ya? Oke, okay. Apa tuh? Kan lo absurd nih sebenarnya. Ada 6 pertanyaan, tapi mungkin bisa berubah ya, tergantung gue. Pertanyaan pertama ya, ini soal masih ingat apa enggak ya? Kalau mau jabarin boleh, lo mau ceritain boleh. Masih ingat apa enggak siapa nama sahabat SD yang ada di kepala lo urutan pertama?
1: Urutan pertama Reza namanya.
0: Wih, nama panjangnya masih ingat gak?
1: Isnaini Reza Saputra.
0: Cakep. Itu duduknya gak mungkin di depan tuh. Huruf I soalnya.
1: Bener. Gua yang di depan. Oh, A. A ketemu B selesai.
0: Iya. Dari kelas berapa lo akhirnya bareng mulu sampai akhirnya bisa lo jadi top of mind si Isnaini Reza ini?
1: Karena kita tuh apa ya, kenapa dia, mungkin nama dia doang yang gue inget ya. Karena dari kelas 1 ini kan dari SD. Walaupun gue kadang-kadang gak sadar kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh sekelas sama dia gitu. Tapi mulai kelas 4, kelas 5 tuh kayak mulai deket kan. Tapi gue deket banget karena kita sama-sama fans Liverpool sih.
0: Kecil. Liverpool, gue sih zaman kecil SD sih ngomonginnya film yang gue tonton di hari Minggu tuh kan. Ya apa aja, gimana nonton gak lo? Liverpool, respect. Gokil. Nah yang selanjutnya, masih ingat apa enggak teman pertama yang diajak nongkrong sampai malam, bahkan mungkin begadang?
1: Masih. Namanya
0: Widi. Panggilan kepada Widi Fiera ya.
1: bukan.
0: Oh, mungkin kalau ada tante Widi Ebitri lebih tua.
1: Makin Widi, jauh ya.
0: Makin jauh. Widi. Ini nama yang sangat universal nih. Cowok kan?
1: Cowok.
0: Oh iya, Widi. Cowok. Nama panjangnya?
1: Nama panjangnya Muhammad Widi. Udah sih itu.
0: Oh, simpel
1: ya.
0: Gue pikir Widi kibulin. Enggak ya. Widi. Apa momen yang paling lo sampai malam itu, waktu itu ngapain?
1: Mungkin
0: 17-an malam-malam bakaran.
1: Kayak gue lagi ngerjain tugas sih.
0: kuliah nih?
1: Enggak, SMA. SMA, oh. Tapi lagi ngerjain tugas. Mungkin pas di SMA baru kali itu gue mungkin dibolehin sama orang tua gue untuk pulang agak lebih malam lagi gitu kan. Tapi di saat itu sahabat gue lagi sama si Widi ini gitu. Jadi kayak udah saling seru lah.
0: Bisa dibilang sahabat gak tuh si Widi berarti?
1: Bisa banget.
0: Si Reza juga?
1: Bisa.
0: Tapi beda ini nih, beda tongkrongan?
1: Beda. Ini satu teman SD, satu teman SMA.
0: Asik. Masih komunikasi sama mereka?
1: Lumayan sama Widi.
0: Oh, Reza?
1: Gue gak tau lagi.
0: Gak tau dia kemarin. Halo Reza, kalau dengerin ini Abi nih ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak? Lagu yang mengingatkan pada sahabat lama.
1: Lagu yang ingetin gue sama sahabat lama?
0: Iya. Yeah. I'll be there for you, friend. Simpel-simpel itu. Atau ingatlah hari ini.
1: Let it be-nya The Beatles lagi.
0: Wah, itu teman lawas ya jatuhnya.
1: Gak tau, mungkin teman-teman gue juga suka. Let it be. Iya, gue sering banget nyanyi lagu itu di mobil sama teman-teman gue.
0: Oh.
1: Pas SMA sih.
0: Tapi itu kan juga munculnya bukan pas kita SMA. Sebenarnya udah lebih lama kan. Oke, seleranya oke juga nih ya. The Beatles ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak? Tempat nongkrong favorit zaman SM. SM apa ya ini? Kayak P apa A ya? SMA deh.
1: SMA. Huh. Tempat nongkrong favorit apa ya? SMA. Apa?
0: Ini Pondok Gede Plaza.
1: Gua tuh SMA tuh anak. Gua tuh SMA tuh sebenarnya enggak yang nongkrongnya tuh di rumah teman mulu gitu paling.
0: Oh, PS mainnya.
1: Iya, mainnya PS. Gua jadi punya teman yang paling tajir adalah harus kita manfaatin.
0: Orang tuanya kerja.
1: Dan orang tuanya kerja.
0: Jadi cuma ada mbak.
1: Bener.
0: Asik banget itu.
1: Mbaknya tiap hari masak.
0: Itu dia, tinggal minta piring ya kan. Ih bener, gue juga ada namanya Randy Aldino.
1: Itu gue juga ada namanya Dimas. Gue ingat banget tuh.
0: Rumahnya di Bintara. Iya, kita dulu adalah sangat menggunakan hak prerogatif buat orang anak orang kaya yang bapak ibunya kerja, mereka nggak punya teman.
1: Bener.
0: Punya laser disc.
1: Bener.
0: Isi home theater.
1: Ya. Dia akan menyajikan, silakan nikmatin.
0: Ini fasilitas saya nggak mungkin dihabiskan, jadi yuk bareng-bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Masih loh nongkrong sama dia.
1: Enggak sih, udah enggak sih.
0: Siapa Dimas. Nama anak rumahan banget Dimas.
1: Bener banget kan.
0: Lantai 2 ya rumahnya.
1: Bener.
0: Yo.
1: Pokoknya lengkap banget ya kayak.
0: Rumahnya dingin
1: banget. Bener banget. Rumahnya
0: dingin. Kebayang lagi. Oke, ada enggak sahabat suara yang punya teman kayak gitu? Ini buat teman-teman yang ada di Tegal, biasanya rumahnya itu ini ya, temboknya pakai ubin sampai atas. Bener. Karena gerah Tegal. Masih ingat apa enggak? Abi, tempat nongkrong favorit zaman sekolah tadi udah. Julukan paling absurd dari teman.
1: Julukan ke gue.
0: Lo kan Bekasi ya, pasti kan pernah bikin baju sekolah dong, nama-nama teman belakangnya.
1: Maksudnya ke gue nih, julukan ke gue dari teman-teman gue.
0: Kan nggak mungkin namanya Abi, ada tuh tongkrongan Adit namanya Adai.
1: Gue paling bewok sih ya.
0: Bewok.
1: Dulu dari SMA gue udah bewok sebenarnya.
0: Oh, motivasinya Om Jamal Mirdad ya.
1: Tapi dulu gue sedih banget sih dibilang gitu, wok gitu.
0: Tapi emang lu udah berewok kan?
1: Iya. Yeah.
0: Lu apain itu?
1: Gue nggak tahu sih, kayak turunan sih.
0: Maksudnya lu ada kubu jenggu?
1: Apa tuh
0: kumis bukan jenggot bukan yang di bawah lidah yang di bawah bibir apa sih ini
1: ada apa ini namanya
0: kubu jengbu kumis bukan jenggot bukan
1: baru tahu lagi gue udah denger
0: tongkrongan gue kayak gitu ada ya
1: ada.
0: Wah,
1: ada
0: gokil subur lo ya ternyata ya. Oke, masih ingat apa enggak momen paling kocak bareng temen lo yang apa enggak lo lupa? Kalau gue ada nih, gue pancing lo ya. Gue cabut naik mobil bak BM namanya kan. Gue naik nih, temen gue udah naik, gue di belakang. Tangan gue naik ke baknya dong. Tapi celana gue sempit, jadi gue gak bisa ngangkat. Sampai kelar gue di situ, jadi gantung. Gue inget banget tuh SMP. Karena kalau gue angkat tuh robek resleting gue. Diem gue. Ada gak lo? Malu ya gue ya? Ngapain gue buka aib di sini? Bagus.
1: Gue ngakak banget ya. Kalau momen-momen kayak gitu apa ya gue? Gue termasuk yang gak bandel-bandel kayak lo bandel.
0: Gue bukan mencoba.
1: Mau coba tapi ternyata gak bisa ya?
0: Gue nih. Ya, yeah. Lu percaya apa enggak nih? Buat sahabat suara yang masih sekolah jangan ditiru. Rokok. Gue beli yang satu bungkusnya 12 batang, tahu yang merek itu ya. Gue taruh di dalam kotak kacamata.
1: Oke. Okay.
0: Silakan guru BP periksa, saya anak baik-baik.
1: Bandel banget.
0: Lu gimana? Lu ada enggak momen?
1: Baby. Momen mungkin gue momen kalau misalnya tadi apa sih momen nakal ya?
0: Momen ya pokoknya lo inget sama teman-teman lo seru-seruan yang enggak lo lupain.
1: Kalau seru-seru sih gue pasti suka jalan-jalan gitu sih sama temen gue. Tapi kalau momen yang gue lupain, gue tuh dulu ini sih bandelnya tuh berantem sama teman-teman gue.
0: Kagak pernah gue berantem, karena lo paling bandel lo. Serius lo?
1: Iya. Maksudnya gue tuh dulu sama teman-teman gue tuh kita kayak anak-anak taekwondo gitu soalnya.
0: Ih, merpati putih
1: kayak gitu,
0: tuh.
1: Gitu kan. Maksudnya kayak gak tau sensitif banget gitu. Kayak kita dicolek gitu, kayak kita harus kejak one by one gitu.
0: Senggol bacok.
1: Di belakang sekolah gitu.
0: Kasih, wah ini. Indah ya sebelum ada gadget dulu ya. masih cuma ada kalkulator Alphalink. Sesaat lagi kita balik lagi. Pastikan tetap di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Makanan khas akhir bulan kayaknya kita bisa nobatkan memang mie instan ya.
1: Udah pasti.
0: Udah pasti. Lo tim goreng apa rebus?
1: Gue tim goreng sih.
0: Oh. Mas
1: Todo apa nih?
0: Gue rebus, blenyek, tiga.
1: Buset.
0: Makanya kayak gapura orangnya. Tinggi banget. Nggak tahu kalau dua masih bisa kayak sambil nonton Netflix lanjut satu lagi, jadi daripada gue bikin lagi mendingan langsung tiga aja walaupun enek kayak udah enek.
1: Orang-orang tuh biasanya
0: jangan ditiru,
1: satu kurang dua kebanyakan gitu. Ini baru kali ini sih gue dua dia langsung bingung, dua kayaknya nggak masuk.
0: Lu belum pernah tau kan, gue orang kan bokap gue orang Sumatera ya. Gue kalau pulang kampung bokap gue lebaran itu udah pasti nggak mungkin cuma dua minggu lebih lah. Gue nggak bisa tuh makan ikan rawa, ada mah ikan pokoknya ada daun ubi tumbuk dikasih ikan asap lah. Amis, gua gak bisa. Jadi bokap gua udah pasti menyetok satu dus mie rebus. Mereknya bukan itu.
1: Okay.
0: Kayak bunga mereknya, bunga Jepang ya. Lo tau dong. Demi harga ya. Sama teri kacang. Wah, itu core memory zaman gua sekolah juga tuh. Kalau lebaran di Sumatera, di Medan. Medan masih mending ya, makanannya enak-enak. Nah ini nih, yang di pedalaman ini nih.
1: Aneh.
0: Nista. gue gak bisa makan amis, gue aneh lah gue pokoknya ya. Dan ini benar-benar sih, aku suka Juli ini ternyata membuat gue juga kepancing. Akhirnya ngebahas masa-masa sekolah. Dan kita sama ya, standar orang anak orang kaya itu adalah lantai 2 rumahnya redup, mbaknya makanan masakannya tuh makan siang banget ya.
1: Yang gak ada di rumah kita.
0: Bekalnya tuh kayak, bisa jadi dia dikasih uang jajan, bukan bawa bekal kan. Ya, jadi buat sahabat suara yang punya anak dan dua-dua kalian bekerja, treatlah anak kalian seperti itu ya. Karena itu akan berguna buat teman-temannya. Okay. Aku Suka Juli sudah tersedia di seluruh platform musik digital dan official lirik videonya udah liris.
1: Bi, ya, betul.
0: Apa yang ingin lo ajak ke sahabat suara lakukan setelah mendengarkan lagu ini? Supaya tergerak, apa yang mau lo bikin mereka tergerak tuh apa sih sebenarnya?
1: Gue yakin banget sih buat teman-teman pasti kayak lu pasti punya momen kayak gue juga sama, pasti lu bakal kehilangan momen-momen kayak dulu deket banget sama teman lu. Sekarang mungkin lu nggak tau kayak gitu, mungkin lagu gue bisa jadi tempat buat lu pulang untuk ngerasain hal-hal di mana kayak lu pernah ada momen seseru itu sama orang-orang baik. Mungkin lu bisa simpan nama orang itu di dalam lagu Aku Suka Juli. Walaupun ini bukan tentang Juli, tapi ini tentang seseorang yang mungkin pernah baik di hidup lu gitu.
0: Wow, ini memang benar-benar bikin obrolan gue ya, sahabat suara ya, di belakang lagu ini ya, itu sampai kayak nyamain standar. Lu kayak gini gak sih? Iya kayak gini. Sama ternyata.
1: Lebih gue yang tertarik dengerin cerita dia sih.
0: Ya, tapi ada gak? Gue penasaran sih sama, soalnya gap umur kita beda, tapi kok standarnya sama gitu ya. Mainan deh.
1: Apa tuh?
0: Yang lu dulu gak bisa beli, sekarang lu balas dendam apa?
1: Oh, mainan ya,
0: gue mainan nih. Ada yang
1: mainan bentar.
0: Gue beli satu set Hot Wheels loh gue.
1: Wow.
0: Apa? Gue udah bisa punya duit. Gue bilang diam kalian semua yang gak pernah bisa beliin gue waktu itu, karena kan gue kan tiga bersaudara. Repot ya.
1: Gue bukan tipe kalian hobi mainan juga sih sebenarnya. Oh,
0: apa deh? Kayak benda.
1: Mungkin dulu.
0: Rumah. Terlalu adult ya.
1: Terlalu buat diri sendiri. Mungkin kalau gue tetap ke musik sih. Gue dulu pengen buat punya gitar gitu loh. Gue dari kecil minta nyokap gue kayak beliin gitar yang kayak gini.
0: Tapi bukan Yamaha yang ada di proyek Bekasi dong, yang ruko-ruko itu dong. Bener, bukan. Dulu,
1: pertama kali gue dibeliin gitar tuh yang bener-bener sakit banget di tangan gitu.
0: Sampai kelupas ya.
1: Ya akhirnya gue main ke rumah Dimas, kok gitar si Dimas gak sakit ya. Gitu ternyata.
0: Dimas tuh emang menciptakan sebuah standar kehidupan ya.
1: Ternyata mereknya Yamaha Mut.
0: Serius. Sedangkan si Dimas itu Ibanez. Wow. Tapi lu udah main ke ini dong, yang di Plaza Semanggi, toko gitar. Udah sempet ke situ dong?
1: Pernah.
0: Lu beli di situ gak? Atau lu masih ada wishlist di situ?
1: Masih ada.
0: Check out kata gue sih, udah punya duit kan. Check out. Ini pada nyesel. Udah ganti nama tuh Plaza Semanggi. Lipo Nusantara
1: sekarang ya.
0: Iya. Okay. Dan berarti yang lo masih pengen balas di zaman kecil itu adalah beli gitar ya?
1: Mungkin satu-satu udah emang udah bisa dibeli juga sih.
0: Wow. Okay. Ngomongin project, dalam waktu dekat lo mau jalanin apa lagi nih?
1: Dalam waktu dekat gue kayak akan ngeluarin 1-2 single lagi. Abis itu gue akan ngeluarin semua full.
0: ini satu dua single ini masih berhubungan dengan zaman kecil
1: tidak.
0: Atau tidak? Tapi masih berhubungan dengan diri sendiri?
1: Masih berhubungan dengan diri sendiri. Balik lagi ke tentang apa ya? Balik ke, jadi gue ada punya dua, yang satu versi yang benar-benar paling menyakitkan di lagu Tolong Tetap Hidup, abis itu lagu yang paling bahagia di album Tolong Tetap Hidup, abis itu gue akan keluarin isi semua di dalam lagu Tolong.
0: Kayak sayur asem lo ya, lagu lo ya, apa album lo ya, rame itu rasanya ya. Tau-tau klak, wah kok ada ini ya, ada apa, melinjo gitu ya. Wow, oke. Untuk off-air terdekat?
1: Off-air terdekat nanti kita bakal main, paling sering sih kita bakal main ada di Bintaro. Lupa gue namanya, pokoknya ntar gue bakal infoin di TikTok gue.
0: Oke, lumayan tuh Duren Sawit, Bintaro.
1: Mana gue sekarang mainnya di situ, mulu daerah situ mulu.
0: Kayaknya pemukiman era sekarang.
1: Kenapa ya Jakarta Timur gak jarang?
0: Jakarta Timur. Enggak, Jakarta Timur adalah distrik untuk perbisnisan. Semua muter di situ ya. Kita punya Cakung, kita punya Cikarang, deket mepet-mepet kan nih. Well, Abi Jiro, seneng banget ngobrol sama lo.
1: Thank you Mas Dodo.
0: Ah, jadi ingat zaman sekolah yang abis itu harus balikin rapot ke sekolah dengan harus ditutup ya, takut nama bapak ketahuan ya.
1: Iya benar.
0: Makasih lo udah mengembalikan memori-memori itu ya, yang orang ini sempat lupa kalau pernah merasakan hal-hal itu ya. Terakhir, Abi Jiro, mainkan, lo punya pesan apa untuk sahabat suara yang mungkin saat ini sedang merindukan teman lama, teman yang ngaku teman tapi kok belum dibayar utangnya.
1: Ya, itu repot ya.
0: Oke, silakan.
1: Pesan buat teman-teman semuanya, pokoknya terima kasih udah tetap hidup sampai titik ini walaupun seberat apapun yang sedang terjadi di hidup lo. Jangan lupa dengerin lagu gue, judul aku suka Juli.
0: Tentu.
1: Semoga lagu ini juga bisa jadi teman lu ketika lu mungkin banyak kali kepala lu yang gak bisa keluar. Semoga lagu ini bisa bantuin kata-kata yang bisa lebih simpel buat lu cerna gitu. Pokoknya walaupun mungkin lu sekarang gak bisa ngerangkul semua orang-orang yang lu sayang, tapi makasih udah jadi orang baik di hidup mereka gitu.
0: Asik. Kasih dong satu ref.
1: Boleh.
0: Gas.

0: diri ni.
1: Jay,
0: yay, Abi Jiro dengan Aku Suka Juli, kita mainkan langsung Sahabat Suara dan pamit ya.
1: Yes,
0: thank you ya Abi.
1: Mas Dodo,
0: sama-sama dong. Kita ketemu lagi hari Rabu besok sama Farah Fairuz dari jam 11 sampai jam 2 siang. Live TikTok, thank you juga. Iswaranetwork.com/streaming juga thank you. Selamat melanjutkan aktivitas. Abi Jiro, Aku Suka Juli.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Harus HP, HP, HP.
1: Coba kok begini, udah. Hmm?
2: Ya, salam mencet.
3: Di sana, no?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
0: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara

0: Yeah.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: 89,7 Suara Warga Indonesia. Bersama Anissa di sini di Suara Warga Indonesia pada bagian Suara Fakta. Peredaran uang palsu di Sidoarjo. Kepolisian berhasil membongkar peredaran uang palsu lintas provinsi yang berawal dari sebuah toko sembako di Kecamatan Taman Sidoarjo. Kasus tersebut terungkap setelah seorang pria berinisial MS diduga menggunakan uang palsu untuk membayar belanjaan senilai 1,55 juta dalam bentuk pecahan yang 20 ribuan pada Minggu 2 Agustus 2026. Pemilik toko yang curiga kemudian memeriksa menggunakan sinar ultraviolet dan menemukan adanya uang yang tidak dilengkapi tanda pengaman serta hologram. Polisi pun segera menindaklanjuti kejadian tersebut dan hingga saat ini menemukan jaringan tersebut hingga ke Jawa Tengah dan mengamankan uang palsu siap edar senilai 61,9 juta beserta sejumlah barang bukti lainnya. Kasus ini menjadi perhatian karena peredaran uang palsu dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan transaksi.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
2: Warga Indonesia.

0: janjikan dapat bekerja di instansi pemerintah berkedok penipuan. 5 warga Jawa Timur diduga menjadi korban penipuan bermodus tawanan pekerjaan di jumlah instansi pemerintah yang dilakukan oleh pelaku berinisial OPV. Para korban disebut dijanjikan dapat bekerja di instansi pemerintah dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Dari aksi tersebut, total kerugian yang dialami 5 korban mencapai sekitar 3,5 miliar dengan uang yang diserahkan berkisar antara 300 juta hingga 700 juta per orang. Setelah janji pekerjaan tersebut tidak kunjung terrealisasi, para korban kemudian menyadari adanya dugaan penipuan dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga kini kasus tersebut tengah ditindaklanjuti untuk mengetahui modus penipuan secara lebih lanjut serta kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Gunung Semeru kembali erupsi hari ini. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mengalami erupsi pada Senin pagi 10 Agustus 2026. Erupsi terjadi sekitar pukul 8.03 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu membubung sekitar 700 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu itu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah utara serta barat laut. Aktivitas erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan berlangsung selama sekitar 97 detik. Menyusul aktivitas tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena berisiko terhadap lontaran batu pijar.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Penembakan di Festival Budaya Lembah Bali yang ketiga. Dua warga berinisial LMO dan S menjadi korban penembakan saat berada di dalam mobil untuk mengantarkan makanan ke lokasi Festival Budaya Lembah Bali yang ketiga di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, tembakan diduga berasal dari arah samping kendaraan hingga mengenai kedua korban dan menyebabkan mereka mengalami luka. Polisi menemukan 3 bekas tembakan pada kendaraan serta 4 serpihan proyektil dan 8 selongsong pin kaliber. Dari hasil penyelidikan awal, penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Sementara polisi masih melakukan pengejaran dan mencari tahu lebih lanjut untuk memastikan identitas pelaku serta dugaan adanya pihak lain yang terlibat.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi bersama Anissa di sini di Suara Warga. Pasien BPJS TK menunggu 8 jam terjadi di salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta. Kasus pasien BPJS di salah satu rumah sakit di kota Jakarta kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa sempat menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Kementerian Kesehatan menyebut High Care Unit atau HCU bukan kamar rawat inap biasa, sementara kapasitas di rumah sakit tersebut terbatas sebagai rumah sakit rujukan nasional. Kasus ini juga memicu sorotan terhadap komentar sejumlah tenaga kesehatan yang dinilai tidak berempati, dan Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan telah mengidentifikasi 10 tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk diinvestigasi. Menurut sahabat suara, apa yang menurut sahabat suara perlu dibenahi agar pelayanan kesehatan bisa semakin cepat, adil, dan tetap mengedepankan empati kepada pasien?
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Bersama Anissa di Suara Santai, girl group Nona perdana bawakan Hong di panggung Hits LA 2026. Girl group Nona asal Indonesia sukses mencuri perhatian saat tampil di festival Head in the Clouds Hits 2026 di Los Angeles. Salah satu momen spesialnya adalah ketika Baila, Christy, Safza, dan Esther untuk pertama kalinya membawakan lagu terbaru mereka berjudul Hong secara langsung di hadapan penonton internasional. Tak hanya itu, Nona juga membuka penampilan dengan nuansa tembang Jawa dan mengumumkan album debut mereka, Island Girl, yang dijadwalkan rilis pada 18 September 2026. Menurut sahabat suara, bagaimana pendapat kalian melihat Nona membawa unsur Indonesia ke panggung internasional?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: @iswara.

0: Luka Lionel Messi, sang ayah George Messi meninggal dunia. Kabar duka datang dari dunia sepak bola setelah George Messi, ayah sekaligus sosok penting dalam perjalanan karir Lionel Messi, meninggal dunia pada usia 68 tahun. George dikenal memiliki peran besar sejak Messi masih kecil, termasuk mendampingi perjalanan awalnya di dunia sepak bola hingga membantu mengupayakan pengobatan saat Messi mengalami masalah hormon pertumbuhan. Ucapan bela sungkawan pun datang dari berbagai pihak, termasuk Real Madrid yang selama ini menjadi rival berat Messi ketika membela Barcelona, menunjukkan bahwa rivalitas di lapangan tetap bisa disisihkan ketika duka datang. Mari kita doakan ya sahabat suara, agar kerabat dan keluarga termasuk Lionel Messi diberikan ketabahan.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Jajan sambil jalan-jalan, Pasar Kembang disiapkan jadi destinasi snack packing. Pasar Kembang Surabaya tengah disiapkan menjadi salah satu destinasi snack packing yang menyasar anak muda, khususnya generasi Z. Konsep ini mengajak pengunjung menjelajahi kawasan pasar sambil berburu beragam jajanan dan kuliner khas. Sehingga pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga ruang wisata kuliner yang menarik. Rencana tersebut diharapkan dapat menghidupkan kawasan Pasar Kembang sekaligus memberi peluang lebih besar bagi para pedagang dan pelaku UMKM setempat. Menurut Sahabat Suara, kalau Pasar Kembang jadi destinasi snack packing, jajanan apa yang paling wajib kalian coba nih?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Menarik, Kampung Jogoloyo gelar lomba ala Ninja Warrior sambut HUT RI. Suasana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kampung Jogoloyo, Surabaya berlangsung semakin seru dengan lomba unik ala Ninja Warrior. Warga diajak menguji ketangkasan dan keberanian melewati berbagai rintangan yang telah disiapkan. Sehingga lomba 17 Agustus kali ini terasa berbeda dan penuh keseruan. Kegiatan ini sekaligus menjadi cara warga mempererat kebersamaan dan memeriahkan semangat kemerdekaan di lingkungan kampung. Menurut sahabat suara, kalau di kampung kalian ada lomba ala Ninja Warrior seperti ini, berani ikutan atau cukup jadi penonton nih?
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kenapa ya?

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: mempertahankan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh.

terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Nemenin lo yang lagi di jalan, ya lagi di kantor masih. Hati-hati terus ya. Happy terus. Di awal jam siaran Beril, temenin gue yuk. Absen-absen dulu. Posisi lagi pada dimana dan lagi ngapain nih? Ke WhatsApp Suara 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Tadi abis gue puterin lagunya Noah yang mengenai angkutan umum ya. Cobalah MRT. Enggak ya, sorry. Oke. Baca-bacain dulu nih WhatsApp nih. Gitu ya, kalau siaran sendiri kalau ngejok agak gimana gitu, aneh. Janggal aja, aneh gitu. Sorry, gue nyesel barusan. Better info Semarang terang benerang Ber. Oke, kalau daerah kamu gimana sahabat suara? Jujur kemarin Cilandak nih kantornya Iswara sempet hujan, tapi dikit doang. Kayak hujan buatan dah guys. Gak tau pas gue sampai kantor kok basah jalanan gitu. Tapi bentar doang kata satpam. Ada 0838 sekian. Malam Bang Beril, saya Toplamot dari Sukabumi Jabar. Wih, namanya keren juga Toplamot. Dipanggilnya Top apa Lam apa Mot? Lagi nyantai Bang, nungguin Bang Beril on air. Thank you bro, respect yang pada nungguin aku on air. Sehat selalu ya. Dan nanti juga aku bakal live loh di TikToknya iswara.network. Jadi mending temenin di sana. Yang mau update mungkin pengen titip salam nih mumpung gue siaran nih. Waktunya sekitar 2 menit.

karena ntar gue bacain ya, karena itu sesinya dedicated. Oke, dedicated untuk curhat. Ini ada dari Dinda juga. Kabar real, udah sampai rumah. Tumben ya aku pulang cepet hari ini. Selamat beristirahat Dinda. Selamat tidur langsung ya. Tadi gue kepikiran si Lamot bilang lagi nyantai gitu. Di pala gue nyantai itu adalah yaudah gue di sofa senderan. Di kantor kan ada sofanya gitu ya. Terus gue tiba-tiba bisa ketiduran gitu. Banyak tempat-tempat yang menjadi tempat yang unexpected untuk gue tiba-tiba ketiduran gitu ya. Sofa sih expected, tapi gue pernah ketiduran di LRT. Nah, jadi saat itu gue abis dari Bandung naik Whoosh, abis itu lanjut kan naik LRT. Gue itu harusnya turun di stasiun, aduh gue lupa deh, pokoknya deket Rasuna stasiun apa. Cuma gue ketiduran sampai dukuh atas. Dan lo tau kan LRT, ini sekalian kritik gue ya, LRT itu kursinya gak terlalu enak. Tapi gue lagi capek-capeknya banget, kursi itu gue ketiduran di situ. Sampai yang kayak, loh kok udah mentok? Mentok kan dukuh atas kan? Sampai akhirnya, mas, Rasuna udah lewat ya? Udah tadi bang gitu, tapi ntar kita muter lagi kok santai. Oh.

0: sangat amat di luar ekspektasi. Yang paling menurut lu,
1: gila kok gue bisa ketiduran di sini ya?
0: Coba jawab tempat tidur lo, nggak lo pernah ketiduran di mana sih yang unexpected gitu ya? Jawab di WhatsAppnya Iswara, gue ulangi lagi nomornya 0816-114-1014. Kita masuk ke Okai dulu sahabat Suara, menemani lo yang lagi di jalan. Lagu-lagunya Beryl, anti ngantuk ya guys ya. Ini lagu juga artinya deep sih jujur, lupa nama ingat rasa. Ada yang bisa mengartikan kira-kira artinya apa?

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Potret bagaikan langit, asik. Beryl Hasan Davi di nongkrong bareng Beryl nemenin lo. Tempat tidur lo yang paling absurd. Ya, lo pernah ketiduran di mana aja sih yang paling aneh tuh? Kalau gue di LRT, menurut gue LRT udah paling aneh. Maksudnya, karena gini, lo kalau lihat orang selalu pakai masker di angkutan umum, mungkin dia takut ketularan penyakit since itu tempat umum, ya. Tapi adalah alasan utamanya adalah orang pakai masker di angkutan umum adalah kalau ketiduran nggak jelek mukanya karena ketutupan. Nah, gue saat itu kondisinya saya tidak pakai masker. Oh, buat gue nggak tahu ngorok apa enggak ya, cuma sepertinya sih iya ya. Aduh, gue capek banget tuh dari Bandung, set. Michelle, gue pernah ketiduran di salon pas lagi keringbat. Ini aneh sih. Yang lo tahu adalah kan kalau apa lagi potong rambut itu kan tukang cukurnya kan aktif untuk apa gerakin pala kita kan. Nundukkan lagi, Mas. Nah, ini si Michelle ketiduran, gimana ceritanya coba? Bingung enggak lo? Tapi menurut gue ini adalah tempat yang mendukung ya. Kalau cewek tuh kan salon, kepalanya dipijut, lampunya redup, musik-musik pelan gitu, ya udah jadi hotel be itu salon. Rizky dari Depok. Rizky-nya Kinos gak nih? Salah dong. Pernah ketiduran di rumah temen pas lagi rame-rame. Oh, cakwe ya, nempel, nyender, tidur, cakwe. Aurel, pernah ketiduran di toilet kantor. Tapi bener loh, ini terjadi tau guys. Jadi gini, ada teman gue yang dia tuh gak suka sama kantornya, gak suka sama lingkungannya gitu. Tapi ya dia, ya mau gimana bro, cari duit kan. Sampai dia tuh rajin banget ke toilet, ke bilik WC untuk me time. Mungkin me time mungkin ya, mungkin dia bisa diem main HP atau ya udah, karena dia gak suka sama lingkungannya. Jadi sampai ketiduran pun pernah mungkin dia. 0813 sekian-sekian. Oke, dia bilang pernah ketiduran di bioskop sampai ngorok pula. Nah, filmnya apa itu coba? Gue ingat bokap gue nonton bioskop waktu itu kan. Gue masih SMP. Kita nonton film yang action banget. Bokap gue suka, alias Bolt. Lo tau Bolt kan? Film Pixar yang anjing, yang animasi. Dia ketiduran. Ya wajar sih ya. Ini ada yang mau titip salam juga nih. Ada dari Abah Endang, Bagja 60. Buat malam juga all crew Iswara. Request Dudi Oris. Salamnya buat all crew Iswara Bandung dan semua sahabat Iswara 9 Kota. Makasih Beryl, sama-sama Om. Kasih tahu ke gue ya, tempat lo ketiduran yang paling aneh itu di mana sih? Tadi ada yang jawab di bioskop, ada yang di salon. Tenang aja guys, ada yang lebih absurd dari lo kok. Jawabnya di mana? Di WhatsAppnya Iswara tentunya di 0816-114-1014. Kita ke Piwi Gaskin dulu biar makin semangat malam hari ini. Berdiri terinjau.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

I just wanna say I love you. Dari potret diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa tiba-tiba ditelepon ya? Lagi siaran loh. Ya ampun, kaget banget gue. Mana connect ke tap sama handphone, jadi suaranya double gitu loh. Sahabat suara jebrisik banget. Anyway, tadi gue sempat cari tahu soal ketiduran-ketiduran ini. Kenapa sih kita bisa ketiduran di tempat yang unexpected, atau mungkin ke tempat yang di tempat yang tidak nyaman gitu. Ternyata ada istilah yang menarik, namanya sleep pressure. Jadi semakin lama kita terjaga, semakin besar tekanan biologis tubuh buat tidur. Masa sih? Semakin... Salah satu zat yang berperan adalah adenosin. Selama kita bangun dan beraktivitas, kadar adenosin di otak tuh meningkat. Jadi semakin tinggi kadarnya, semakin besar rasa ngantuk yang kita rasakan. Makanya ada momen dimana lu udah capek banget sampai kursi LRT yang keras dan pendek itu aja tuh ketiduran gue. Masih ngomongin soal ketiduran-ketiduran ini, sahabat suara. Lo boleh jawab, kira-kira tempat paling absurd lo ketiduran tuh di mana sih? Tadi ada yang jawab di bioskop, di salon, di LRT. Jawab di TikTok ya, karena gue...

0: pernah ketiduran di mana sih tempat-tempat yang paling absurd gitu?
1: Asik, asik.
0: Di angkot, di MRT, di rumah teman. Ada Spice juga, ada Dari, di TikTok ada Juni, goyang-goyang banteng, salah. Ada Wina, ada Glenn Katip, salam buat Binia Biral, oke siap ntar disalam. Nyimak dari subuh ketemu subuh, respect Edo. Semuanya kita masuk ke live TikToknya iswara.network ya. Kalau pengen titip salam boleh, kalau mau pengen update lokasi lo lagi di mana, pengen update traffic juga gak apa-apa, atau pengen curhat-curhat, abis ini ada sesi curhat, monggo. Caranya kirimin aja curhatan lo ke nomor WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Atau pengen sekedar update-update lagi ngapain dan lagi sama siapa, masuk aja ke TikTok iswara.network. Oke, okay, because I'll be back. Stay tune di Iswara 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Pudar dari Rosa 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal pernah ketiduran di mana sih tempat paling aneh yang jadi tempat ketiduran lo?

tar. Di WhatsApp nih ya. 0851 sekian Halid tuh di DJ Halid kan nih. Kalau gue ketiduran terabsut nyampe parkiran mobil di rumah malah ketiduran sampai pagi. Niatnya cuma merem sebentar. Guys, nih ya cewek-cewek yang lo harus tahu adalah cowok itu kalau udah nyetir, kalau udah capek banget nyetirnya, dia itu nggak prefer, dia tuh prefer di mobil dulu. Ini matiin mobil ceklek dah, mobil tidur. Atau nggak rebahan aja gitu. Jadi nggak langsung turun terus masuk rumah nggak. Ada cowok yang kayak gitu, gue yakin yang lagi nyetir tuh ada kebiasaan kayak gitu banget. Gue salah satunya. Gitu, ya kayak, pokoknya sensasi parkir mobil, matiin mobil, duduk, terus di kebelakangin kursinya ditidurin gitu. Wah tuh enak banget abis nyetir panjang. Asli. Dan Halid nih salah satu yang ketiduran, kenyamanan dia kebetulan. Pasar 895, sekian. Gue tuh kalau capek gampang ketiduran. Pernah waktu itu belum sempet yang ketiduran pules sih. Tapi gue bener-bener yang nyaman banget karena capek abis latihan silat. Setajam silat. Terus disuruh tiduran di tengah lapangan. Terus tiba-tiba dibangunin sama pelatihnya. Bangun, nyaman banget. Jujur malu karena gue di situ masih pemula banget dan amatir. Jadinya kayak cuma numpang tidur doang. Besoknya gue menghindar supaya gak berinteraksi secara langsung. Malu jujur. Disuruh tiduran di tengah lapangan, malah ketiduran beneran. Ini absurd sih. Lo nggak tahu kan berapa ribu orang yang ngeliatin lo tidur di tengah lapangan? Dan gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. Masih ngomongin tempat ketiduran lo yang paling absurd di mana sih sahabat suara? Gue bacain satu lagi deh. Ada dari Fikri. Ber, gue pernah ketiduran di rumah sakit waktu nemenin nyokap. Duduknya di kursi plastik, tangan masih megang botol minum. Ini pertanyaan juga sih. Apakah lo kalau ketiduran megang botol minum, genggaman lo lepas atau enggak? Soalnya gue pernah kayak power nap gitu, gak sengaja ketiduran, megang botol. Terus botolnya pas gue bangun masih ada di tangan. Terus gue mikir, anjir gue gak jatuh ya? Jangan-jangan gue Spiderman. Boleh jawab di TikToknya iSuara.network karena sekarang gue lagi live, lo tinggal komen aja, ntar gue bacain, oke? Stay tune.

101 salah, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa jadi belibet gitu? Kita masuk ke sesi curhat dulu yuk, sahabat suara. Yo, BTS berani terbuka sama AQ.

Halo. Kali ini ceritanya masih soal ketiduran, datang dari R. Sebenarnya ini teman gue yang curhat, cuma dia lewat gue lah, gue yang menginterpretasikannya gitu ya. Namanya R. Beberapa waktu lalu tuh gue ketemu dia malam-malam, sahabat suara. Kita tuh makan ya, nongkrong-nongkrong aja gitu lah. Dia bahkan masih sempat cerita soal kerjaan gitu. Dia tuh cerita soal orang yang lagi dideketin. Terus dia cerita soal rencana dia weekend gimana. Jarang lah momen itu kita berdua ngobrol cowok sama cowok gitu ya. Pokoknya kalau orang lihat dari luar, ini orang tuh baik-baik aja gitu. Terus setelah makan, udah tuh kan duduk di mobil. Terus tiba-tiba dia bilang, "Jet, gue capek banget anjir, sumpah." Gitu. Ya udah tidur ayo balik, lu cabut gitu kan. Terus dia bilang, "Bukan capek yang itu, Ril." Gue langsung bingung, "Ah, apaan lagi nih?" gitu. Karena kan kita terhitung udah lama banget gak ketemu gitu. Karena menurut gue ada capek yang gak bisa disembuhin cuma karena tidur, sahabat suara. Dia lagi banyak banget mikirin hidup, kerjaan lagi gak sesuai ekspektasinya dia, hubungannya lagi jelas, di rumah juga ada masalah gitu. Dan yang paling bikin dia capek itu adalah dia ngerasa semua orang tuh ngira dia baik-baik aja, padahal kalau setiap ditanya, "Lo kenapa ya?" jawabannya selalu gak apa-apa. Terus gue kasih tahu dia, "Ya lo gak bisa ngomong kayak gitu mulu, jangan gak apa-apa mulu, tapi lo akan nelen pahitnya terus gitu. Ya lo sekali-sekali orang nanya lo kenapa, ya lo jawab lah, ya gak apa-apa, apa jangan gak apa-apa, lo jawab lah yang sebenar-benarnya yang lo rasain gitu. Kan lumayan ada tempat cerita buat lo gitu." Sampai akhirnya dia bilang satu kalimat yang menurut gue cukup bikin mikir, sahabat suara. Gue tuh bukan karena gak punya tempat buat cerita, Ber. Gue cuma udah capek ngejelasin. Ya udah, akhirnya gue nggak heran kenapa gue ketemu satu jawaban. Dia tuh lagi capek banget abis itu, dan gue tahu bahwa dia tuh belakangnya lagi sering ketiduran kan. Orang capek itu, orang capek mikir itu di mana-mana bisa ketiduran. Orang yang lagi punya masalah di hidupnya, nggak tahu dari otak capek mikir yang bahkan gak one at a time gitu loh. Jadi semuanya dipikirin dalam satu momen. Terus jadinya ke badan-badan juga capek, otot-otot juga capek. Jadi tuh jadi sering ketiduran. Teman gue adalah contohnya. Teman gue tuh lagi sering ketiduran banget. Nah ternyata memang stres itu, kebanyakan mikir, kebanyakan mendem, itu tuh bikin orang capek terus. Jadi pesan buat lo mungkin yang lagi mendem gitu ya, atau enggak yang lagi gak bisa cerita ke siapa-siapa, ya lo ceritain. Ceritain ke siapapun lah. Kalau memang gak bisa cerita ke temen, gak bisa cerita ke orang tua, gak bisa cerita ke pasangan karena si punya pasangan, ceritalah di sesi curhat BTS. Berani terbuka sama Beryl. Because I'm here for you. I'll be there. Walaupun cuma di on air. Dan lo gak usah takut nama lo kesebar, karena gue bisa nyimpen nama lo. Gue bisa bikin nama lo anonymous, oke? Tadi cerita dari teman gue, sedikit contoh lah ya. Abis ini gue akan bacain cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara di nomor 0816-114-1014. Ditunggu ya cerita-cerita kamu. Abis ini aku puterin

0: Kali ini voice note ya sahabat suara ya. Mari kita dengarkan dan pasang kuping sahabat suara baik-baik.
1: Hai bestiu.
2: Hai bestiu.
1: Tempat paling absurd di mana gue sering banget ketiduran. Terus sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tuh di sofa ruang tamu gue. Jadi gue itu kalau misalkan habis kerja gitu, terus gue duduk di sofa itu, terus gue selonjoran, buka handphone, WhatsAppan sama orang-orang, terutama pacar saya.
0: Nah,
1: itu.
0: Bentar. Orang-orang. Berarti pacar lo nggak cuma satu? Wah. Sorry.
1: Terutama pacar saya. itu. Tiba-tiba setelah gue WhatsAppan, gue taruh handphone gue di meja, terus gue tidur di situ, ketiduran sih lebih tepatnya, saking capeknya. Yang kedua, di mobil kalau lagi perjalanan jauh, ataupun kayak misalkan perginya tuh ke Bogor atau ke Bandung, atau misalkan perginya agak malam, balik dari tempat tuh agak malam gitu, itu gue tidur di mobil
0: orang.
1: Jadi posisinya gini, bokap gue nyetir, gue di depan karena gue navigator kan, kayak co-pilotnya gitu, terus nyokap gue di belakang. Nah, gue tuh kalau udah kena AC mobil, terus bluetoothnya itu bluetooth di handphone gue udah connect ke mobil gue, dan itu udah ke playlist gue, udah teler tuh gue.
0: Oke,
1: btw, lu mau gue keluarin core perasbunan komenan IG dan TikTok kita tidak?
0: Boleh.
1: Kalau mau gue keluarin abis ini.
0: Boleh, asal jangan merepotkan lu ya. Dar, gue gak enak lu sama lu sementara. Beril sih gak enakan. Lu tau gak? Lu tidur nih, bluetooth head unit mobil lu connect ke HP lu kan, buat bluetooth kan. Playlist lu. Lu tau gak bokap lu sementara spend gimana? Pas lu lagi tidur nih, apa gue matiin aja handphonenya ya? Bapak lu, lagu apaan sih nih? Apa gue passwordnya gue salah-salahin biar gak bisa dibuka sejam kali ya? Itu bapak lu itu. Bapak lu itu. Bapak. Lanjut. Wow. Ini ada. Aduh. Abis satu lagu kali ya? Boleh gak sih? Ini bener-bener. Ini deh satu. Malam Beril, aku Tutut. Pikiranku lagi banyak banget dipenuhi dengan urusan kerjaan kantor. Terlalu banyak tugas yang date line-nya barengan. Deadline-nya. Yang deadline-nya barengan. Walaupun aku udah bikin watchlist, tapi tetap aja aku ngerasa bingung. Mana yang harus jadi prioritas? Mungkin gak bakal sesetres itu kalau waktu fokus untuk kerjain satu persatu. Masalahnya di jam kerja aku harus kontrol kegiatan kantor. Kontrol kerjaan front office, back office juga. Jadi waktunya harus dibagi-bagi. Pusing banget, tapi namanya juga tugas ya harus dijalanin. Aku cuma bisa berdoa, semoga selalu sehat biar bisa fokus kerjain tugas kantor dan kuliah juga. Good luck, Beril. Good luck to you too. Jadi memang tugas kantor itu deadline-nya barengan. Dan gue ngerti banget kenapa lu, kita ya, gak cuma lu, kita semua tuh suka kejebak dalam satu tenggat waktu gitu. Padahal sebenarnya kata orang tua dulu adalah, iya kamu dibagi lah ngerjainnya gitu. Misalkan udah tahu deadline-nya, misalkan ada dua tugas, deadline-nya tanggal 17 Agustus gitu misalkan. Ya minggu pertama, pokoknya dua minggu sebelumnya, minggu pertama kamu kerjain tugas pertama, minggu kedua kerjain tugas kedua gitu. Tapi gue ngerti banget, emang tidak semudah itu. Di saat ada waktu kosong, kita cuma pengen istirahat. Karena kita tahu kita capek banget. Banyak yang dikerjain di kantor. Dan lo, gue ngerti banget kenapa lo lagi bingung banget mana yang harus dijadiin prioritas. Kalau gue memilih prioritas itu adalah yang pertama, yang mana yang paling impactful. Dalam artian kayak ada dua tugas misalkan, gue harus tapping sama gue harus meeting. Bukan impactful deh, itu terlalu harsh kayaknya. Yang apa ya, yang bobotnya tuh lo akan ngeluarin effort lebih untuk itu. Gue selalu pertamain yang gue akan mengeluarkan effort lebih gitu. Yang di pekerjaan tersebut kayaknya oke. Okay. Gue mendingan capek di awal, baru santai-santai di akhir gitu. Jadi kayak gue kerjain dulu ya tugas yang gitu. Baru nanti biar ngerjain tugas selanjutnya tuh udah kayak kayak santai, bisa sambil istirahat, bisa sambil apa, sambil makan, sambil ngopi gitu. Gitu sih kayak kalau gue, tapi semoga insight dari gue yang ini, ya gue juga gak on time banget orangnya sebenarnya, cuma good luck buat lo Tutut, kabarin ya hasil pekerjaannya gimana nanti. Semoga apapun yang lo lakuin bisa berkah buat lo, amin, amin, amin. Dan semoga hasil memuaskan sesuai yang lo bayangkan sebelumnya. Oke, terima kasih udah cerita.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk ke sesi curhat. Sesi curhat ketiga di hari ini. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Voice Note lagi. Kita akan mendengarkan di malam hari ini. Let's go.
1: Halo Beryl, selamat malam.
0: Malam.
1: Thank you loh, by the way, sebelumnya buat BTS karena bikin gue gak bingung aja gitu untuk mencurahkan perasaan gue gitu tanpa gue harus overthinking, bingung mau cerita ke siapa apa segala macam. Mau cerita lah ke BTS.
0: Asik, mau cerita gitu. BTS aja.
1: Hari ini tuh gue mau cerita kalau kayak gue lagi overwhelmed kali ya, exhausted, apapun itulah namanya. Entah kenapa kayak gue bingung aja. Mungkin terlalu banyak hal negatif, hal-hal sedih yang menumpuk. Tapi gak tahu nih mau disalurinnya kemana gitu, mau dikeluarinnya kayak gimana. Jadi kayak gue bakal yapping di BTS ini deh. Apa yang gue sedihin atau apa yang gue pikirin lebih ke capek aja ya, kerja jadi warga Indonesia.
0: Iya,
1: sebenarnya cuman
0: ya udah.
1: Ah, tahu deh, mungkin karena gue lagi day one kali ya, day two deng.
0: Udah.
1: Sekarang posisinya gue lagi di mobil dengerin Iswara.
0: Asik.
1: Di pinggir jalan, honestly gue lagi berhenti, pengen diem aja gitu. Gitu sih. Gue pengen ngeluarin aja sih, gak perasaan
0: apa.
1: Tak enak yang gak ada apa, di dalam hati gue.
0: Apa, anjir, seru.
1: Thank you so much udah mau dengerin yapingan gue. Gitu aja. Gue mau request dong, Ril.
0: Ayo dong, boleh.
1: Untuk peneman kesepian gue kali ini, gue mau request lagunya Raisa, judulnya Bila. Kayaknya enak nih, denger-denger lagu sendu di saat yang lagi kayak gini. Gitu aja. Thank you, Ril. Thank you semuanya.
0: Thank you, Spice. Nah, inilah BTS ada buat lo. Buat lo yang kayak bingung, kayak pengen ngeluarin aja gitu. Ya ngomong apa bingung ya gak apa-apa, tetap gue puter. Tapi gue jadi lo akan gitu juga sih. Yang kayak gue butuh ngomong aja gitu. Bahkan kadang-kadang gue ngomong di rumah sendiri gitu. Kayak, aduh, apa sih gue lupa. Anjir, gue lupa ini lagi. Kenapa sih gue gini mulu gitu. Gue sering banget kayak gitu. Berhenti di pinggir jalan. Ya udah, sambil ngeliatin rotasi orang-orang Jakarta tuh pulang pergi kerja tuh kayak gimana sih gitu. Ada kepuasan tersendiri lah. Pernah ada titik kayak gue pengen ada temen nih di rumah gue gitu. Apa maksud gue ngajakin orang mulu tiap malam dulu? Maksud gue ngajakin teman gue mulu main. Tanya teman gue, kayaknya gue adalah salah satu orang yang paling sering ngajakin main. Tapi nggak main keluar ya, main di rumah gue aja udah, main PS ayo guys gitu. Dan di rumah itu kita full main PS doang, kagak ngobrol. Ya ngobrol yaudah gitu, tapi kayak kalau ada orang tuh rasanya, oh iya dan temenin gue ya gitu cuy. Ya kan Dar, lo juga suka ngomong sendiri kan. Iya nggak apa-apa bro. Gitu sih sahabat suara. Anyway, ini gue pengen muterin satu lagi nih. Thank you ya, Spice udah mau cerita. Ada sebuah voice note juga. Asik. Dari Uci. Uci, masuk Uci.
2: Hai Bear, selamat malam semuanya. Selamat malam warga suara Jakarta. Jadi gue mau cerita nih, tadi pagi tuh gue abis misuh-misuh alias gue abis marah-marah.
0: Anjir.
2: Abis menguras emosi jiwa gue kepada seseorang, pada salah satu orang di departemen gue. Jadi gue itu kan dikasih tanggung jawab untuk meng-arrange outing di departemen gue ya kan. Jadi dari gue cari tempat, cari lokasi, transportasi, makannya gimana, pokoknya segala macam lah ya kan. Udah berminggu-minggu tuh gue sibuk lah nyari vendor segala macam gitu ya kan. Nah pas waktu kita memutuskan untuk okay, kita meeting nih gitu ya kan. Nah si orang ini gak datang, gak ikut meeting ya kan. Long story short-nya, tadi pagi itu gue WA di grup untuk memastikan kalau berapa orang nih yang udah pasti ikut gitu ya kan. Jadi karena di satu tempat teman gue itu ada dua orang yang kemungkinan sih nggak ikut karena dua orang ini kerjanya di shift gitu kan. Tapi tetap dengan keputusan kita akan kasih kompensasi ke mereka berdua gitu kan, berupa uang lah gitu loh, biar mereka juga sama-sama merasakan ya kan. Terus emang sih gue itu bilang di grup itu gue tunggu kabarnya maksimal sampai sore, gue bilang gitu kan.
0: Galak.
2: Nah si dua orang ini memberikan konfirmasi ya masih pagi gitulah. bilangnya sih, Mbak, maaf ya, kita nggak bisa ikut, soalnya kita kan harus kerja. Dan kalau misalnya kita ikut, kemungkinan kita akan potong cuti, sedangkan kita udah nggak punya jatah cuti. Ya gue sih fine-fine aja, maksudnya kayak balas pun juga nggak yang terlalu gimana-gimana, kata gue. Oke, nggak apa-apa gitu ya kan. Nah, si orang ini, si bapak ini, tiba-tiba nge-WA di grup juga gitu kayak, gimana sih Bu? Kok jadi ngegas gini? Kan bilangnya keputusannya nanti tunggu sampai sore. Kenapa udah langsung dipastiin kalau yang ikut hanya 16 orang dan 2 orang ini gak ikut? Loh, kok jadi gini ya, katanya gitu kan?
0: Iya.
2: Karena, ya lo tau lah, Senin itu kan dar-dar-dor banget ya. Dar-dar-dor, gue lagi ngerjain laporan, ngurusin outing, emosi dong gue. Gue langsung balas aja, Pak, sorry ya, gue bukan, gue sih bahasanya bukan gue lo ya, saya bukan ngegas ya, kata gue gitu. Saya cuma mau konfirmasi aja yang ikut berapa. Saya bukannya sok ngatur. Kalau ribet kayak gini ya udah mending enggak usah aja coatingnya. Saya juga udah capek, gue bilang gitu kan. Dia malah aduh, malah blunder, malah segala macem ngomongnya enggak enak gitu ya kan. Akhirnya
0: lemes.
2: Gue balas di komen grup pakai caps lock semua.
0: Wow.
2: Kata gue, udah ya, Pak, enggak usah dan enggak perlu juga chat saya di copy paste. Saya juga udah paham. Dan sorry ya guys, bukannya saya mau ikut mau ngatur atau gimana, cuman kan ini udah deadline, takutnya di tanggal itu keisi sama orang gitu kan. Udah lah ya, gue agak sedikit misuh-misuh lah segala macam gitu ya kan di grup itu. Gue juga udah malas sih ngeladeninnya sampai si bapak ini tuh kayak gimana sih, ujung-ujungnya dia bilang yaudah deh saya nggak ikutin untuk jatah saya angus juga nggak apa-apa gitu ya kan. Terus pas sore-sorenya tiba-tiba bos gue di grup itu nge-WA kalau mertua si bapak ini tuh meninggal ya kan. Terus ya gue agak sedikit merasa guilty tapi masih kebawa emosi, tapi gimana, ah ya udahlah, intinya begitu aja ya Ber ya, thank you.
0: Yang pertama jangan lupa ucapin turut berduka ya Ci, turut berduka juga dari gue. Yang kedua, ironis ya, outing kan harusnya bikin orang bonding tapi malah jadi bikin misuh gitu loh, sebel sih gue. Inilah kadang-kadang kita tuh kadang suka nggak tahu orang tuh lagi ngurusin apa, lagi mikirin apa, dan kita tuh cuma nerima ujungnya doang, kayak kenapa marah-marah lo, ya lo nggak tahu dia marah-marah kenapa, banyak yang dia urusin. Jadilah, itulah yang sering gue bilang kalau siaran sahabat suara, tugas lo di dunia ini selain beribadah, satu adalah adaptasi, sama dengan manusia kan manusia, gini lo harus bisa sesuaiin dengan kondisi orang lain. Lo itu kan ada bilang manusia itu adalah orang makhluk sosial, hidup yang butuh orang lain juga gitu. Manusia kan orang-orang sekitar lo, mengerti mereka tuh lagi gini, mengertilah kalau misalnya mereka tuh backgroundnya seperti ini gitu. lagi ngurusin apa, lagi ngurusin apa, sesuaikan. Kayak lo ke tempat baru terus lo harus ya udah, oh ternyata ada apa di tempat ini tuh seperti ini. Banyak orang yang kayak egonya tuh tinggi banget, kayak gak mau ya gue bener, gue akan ngelakuin hal seperti itu di tempat baru ini karena menurut gue itu bener. Gitu ya sahabat suara ya, manusia kan manusia, adaptasi itu doang tuh tugas lo di dunia ini, sama ibadah tentunya. Sahabat suara, Beril pamit dulu. Terima kasih buat lo yang dengerin Beril hari ini. Besok ketemu lagi ya. It's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah. Cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak. Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih, masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan, Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa, dia emang.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: ya, sebentar ya. Sebentar, saya
1: belum ganti kaos kaki kali.
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju, maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayak
2: saya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah, itu dia makanya kalau saya makan orangnya apa adanya, Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh, Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya, saya dempetin. Nah, maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih, Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Saya enggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh, bulu ketek. Oh, Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh.
1: Bulu ketek saya.
0: Wow, kayak papan catur. Iya, kayak papan catur ya. Kudanya mana, Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan, Mas. Masalah tempat. Ini kita lagi di mana, Dipun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu?
1: Di mana sih ini?
0: Ini loh, Mas. Kita itu tuh di Ya Allah, Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu.
2: Ini
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja.

0: masih ada waktu nih. Jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Selamat pagi, good morning, guten morgen, Wilujeng Angie.
1: Good morning.
0: Gol.
1: Mau kemana Rizky arahnya? Hati-hati. Baru banget ini opening. Masih pagi banget nih. Ikan dan macem-macem lah.
0: Tolong disapuin lah, please lah. Oke. Seperti biasa kalau ada Kinos Gina pagi-pagi ya, berarti kamu lagi dengerin suara seru sahabat suara ya. Yes. Barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Semuanya sudah siap?
1: Siap, Bang.
0: Om Indra suaranya mana? Om Buluk mana suaranya? Gina.
1: Yeah.
0: Selamat datang di Suara Seru.